0: Pak An, sedih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pulak dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Iyalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Indah siang, dek matahari. Indah malam, dek bulan nang ado. Indah hai radio, dek informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Negeri FM, ya. Ingat sampai bila.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Selamat pagi dengan Negara FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Ya, itu dia persembahan Datuk Jamal Abdillah dengan lagunya Secupak Dua Cupak, baru saja menghiburkan pagi anda. 8.13 minit pagi sekarang ini. Masih lagi dalam Moh Kita Berpantun di awal segmen. Baru je masuk jam yang ketiga untuk Radar Extra. Jadi untuk hari ini, kita ada pemantun yang akan membuka tirai untuk Moh Kita Berpantun. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayahanda, apa khabar ayahanda?
1: Ayahanda sihat, Zu macam mana?
0: Alhamdulillah, Zu pun sihat juga hendaknya.
1: Zu orang muda, ayahanda ni dah banyak umur dah.
0: Tak apa, Zu dekat sini sentiasa doakan untuk ayahanda, insyaAllah. Ayahanda, hari ni pembayang pantunnya.
1: Pembayang pantunnya apa, Zu?
0: Elok bersulam kain cindai, ditenun sidara di tepian huma.
1: Janganlah kita suka mengintai-intai. Kalau hajat ada hajat, boleh tahu mak.
0: Ha, itu dia. Ayahnya ada pantun sendiri ke?
1: Ada dua setelah boleh ni.
0: Eh, boleh. Silakan ayahanda.
1: Pantun yang pertama ya. Tinggi-tinggi si gunung Daik, tinggi sungguh si gunung Daik. Pergi mendaki, banyaknya semut. Kalau jadi, jadilah rakyat yang baik, jangan jadi musuh dalam selimut.
0: Itu dia pantun nasihat. Pantun seterusnya ayahanda, silakan.
1: Pantun seterus lagi ya. Terus-terus lagi. Banyak kita suka menjala. Jala ada rumah kat sini. Janganlah kita suka mengata-ngata. Mengata-ngata tu banyak teknologinya.
0: Itu dia. Jadi ucapannya ayahanda, silakan.
1: Ucapan pada semua kenalan ayahanda. Di Negeri Sembilan ada yang kenal ayahanda. Pada ayahanda di Seting Hilir. Alizah, Katim, Hilir 3. Dan pada Alizah Pasu. Terima kasih dia selalu wanton. Apa ni, pada ayah dia apa-apa yang dapat dia. Dari si Melaka dan pada orang Melaka ya, otak-otak yang Melaka. Kebanyakan banyak kenal ayah dia. Sebab ayah dia selalu masuk pantun kan, dan orang sayang sampai laut. Ayah dia depan ni nyanyi lalu. Kalau nak tengok suara ayah dia, ayah boleh lagukan sekejap. Satu rangkap yang lagu ni.
0: Boleh. Kita nak dengar. Zu pun nak dengar juga ni.
1: Lagu Siti Payung.
0: Silakan.
1: Tiuplah api, lembulah berderai. Atas galah haluan perahu. Niat hatiku tak mau bercerai. Siti Payung, kuasa Allah sayang. Kuasa Allah, tak siapa yang tahu.
0: Bukan main lagi ayahanda. Merdu sungguh ya pagi ni. Senyum aja sudah dekat kontinya ayahanda.
1: Lagu ni kepada pada bonda. Dia ada lagi satu tu. Putuslah tali, hai putuslah benang. Benang dikait, dibuat kain. Kutulah kasih, daku terkenang. Siti Payung akan ku cari sayang. Cari ganti yang lain.
0: Itu Ha, itu dia. Mana bonda tak terpikat ayahanda. Ha, terima kasih ayahanda.
1: Ya, terima kasih Zul. Ayahanda yang berceloteh ni Zul.
0: Ya, dah hiburkan pagi ni pendengar Negeri FM. Terima kasih awak banyak ya.
1: Ya.
0: Jaga kesihatan, jaga diri. Okay, salam dekat bonda.
1: Ya, insyaAllah.
0: Bye-bye ayahanda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia ayahanda. Macam gini Zul suka. Ceria je dengan ayahanda kita. Rupanya merdu suara ayahanda. Sepanjang telefon konti Negeri FM ni Zul tak tahu ayahanda boleh nyanyi. Okey, apapun kita doakanlah agar ayahanda sentiasa sihat ya. Begitu juga dengan anda semua yang sedang dengarkan Negeri FM sekarang ini. Kalau nak berpantun dengan Zul, jom cepat sekarang. Hari ini pembayangnya elok bersulam kain cindai ditenun sidara di tepian huma. Telefon 06-675-3166 atau 06-675-3177.

0: Lain di mulut, lain di hati. Bersama Rohana Jalil baru saja menghiburkan anda. 8.28 minit pagi sekarang ini. Kita ada pemantun seterusnya. Hello, assalamualaikum. Alahai, tak apa, kita cuba dapatkan pemantun seterusnya. Ya, yang mana tak dapat telefon tu, cuba telefon sekali lagi. Okey, kita cuba dapatkan pemantun seterusnya. Hello, assalamualaikum. Hello. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa tu di talian?
1: Oh, ini jauh dari Riau ni, Popo.
0: Ah, jadi nak berpantun dengan Zu ya?
1: Iyalah, jadi Zu kan.
0: Ah, ya betul. Terima kasih. Siapa namanya ni?
1: Popo.
0: Popo, Popo sihat Popo?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. DJ Zu, alhamdulillah sihat saja dekat konti ni Popo. Hari ni nak beli pantun Zu ke ada pantun sendiri?
1: Cuba pembayang pantun Zu ni macam mana eh?
0: Elok bersulam kain cindai, ditenun sidara di tepian huma.
1: Wah, manusia elok perangai. Banyak kawan suka dan ramah.
0: Itu dia.
1: Boleh?
0: Boleh. Popo, ada ucapan ke Popo? Silakan.
1: Ada pantun awak, pantun saya satu lagi eh?
0: Silakan.
1: Pantun ni ngusik-ngusik je. Pagi-pagi minum susu.
0: Ya. Yeah.
1: Sambil makan, bahulu pandan. Banyak lelaki sukakan madu. Bermadu tiga jadi cawaran.
0: Ewa! Itu dia. Terima kasih Popo. Popo ada ucapan ke Popo?
1: Ucapan pagi ni buat Jesus, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Buat ayah anda Haji Kadir bersama Wanda tadi, selamat berpantun lah bersama Zu.
0: Ya. Yeah.
1: Buat Kak Ram Lubuk Cina, Mak Nau Alu Gajah. Mak Jah Bukit Rambai.
0: Ya. Yeah.
1: Dan Kak Ziza di Jelebu. Pak Jasli Ahmed.
0: Ya. Yeah.
1: Di kota negeri tu, tapi tak tahu kat mana. Dan buat Kak Ajar Leja sampai Perak.
0: Yeah.
1: Dan buat ini lah. Aduh.
0: Siapa tu?
1: Buat Abang Fadil di Fedah Kemasur. Itu saja itu ya.
0: Ya.
1: Itu saja.
0: Okey, baik Popo. Terima kasih Popo.
1: Sama-sama.
0: Itu dia pertama kali Zu dengar suara Popo ni. Baru bangun tidur ke tu? Okey, terima kasih untuk anda semua yang telefon untuk mau kita berpantun pagi ni. Yang mana tadi tak dapat tu kan? Encik Jasli tadi tiba-tiba terputus tu. Okey ke tidak? Harapnya okey lah. Telefon semula ya. 06-675-3166 atau 06-675-3177. Tadi Popo bagi pantun pasal madu tiga. Tapi kita belanja madu dua. Wani Hasrita semuanya untuk anda. Moh kita berpantun.

0: Setuju.
1: Kata orang tua-tua, rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak.
2: Ah, itu dia. Sekarang ini 8.35 minit pagi, masih lagi dalam Moh Kita Berpantun. Hari ini pembayangnya elok bersulam kain cindai ditenun sidara di tepian Huma. Okey, yang mana nak berpantun dengan Zu boleh terus je telefon 06-6753166 atau 06-6753177. Di talian kita ada pemantun seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, apa khabar Zu?
2: Alhamdulillah sihat. Mak Nap sihat ke?
3: Aku yang sihat lah Zu.
2: Alahai, kenapa tu? Cuba cerita sikit, demam ke?
3: Haa, demam tapi dah pergi klinik dah.
2: Alhamdulillah, itu terbaik. Nanti makan ubat ya?
3: Ya, dah makan ubat dah.
2: Okey, bagus Mak Nap kita. Mak Nap,
3: saya
2: demam-demam pun berpantun. Hari ni nak sambung pantun Zu kan? Dia pantun sendiri.
3: Tak kira yang kena hati lah Zu.
2: Tak apa, bagus itu yang Zu suka.
3: Tak boleh nak susah hati.
2: Kan tak apa, nanti sihat tu insyaAllah. Mak Nap
3: nak jawab pantun Zu dan pantun Mak Nap satu.
2: Okey, baik. Kalau untuk pantun Zu hari ni, pembayangnya elok bersulam kain cindai ditenun sidara di tepian Huma.
3: Elok bersulam kain cundai, tendungan sidara tepian rumah. Jangan suka cakap menyampai-nyampai, perkara yang tak baik menjadi fitnah.
2: Itu dia betul tu Mak Nap. Pantun Mak Nap sendiri.
3: Pantun Mak Nap, berjalan-jalan di bukit cerakah, bawa bekalan kuih keria. Kalau kita amalkan banyak sedekah, hidup kita sentiasa bahagia.
2: InsyaAllah. Mak Nap, ucapannya silakan.
3: Mak Nap nak ucapan lah. Terima kasih lah pada Popo tadi. Indonesia kan. Terima kasih Popo. Pada Kak Ram Lubuk Cina, pada Zafaso, pada Jumari, pada De Keluang, pada Pak Wan Parit Jawa, anak Dazul Alim, Anuriwi Kucing Sarawak, dan pada semula yang mengenali di apa mana, dan juga pada apa tadi ialah hai Haji Kadir, kami sedap suara terhibur rasanya. Dia menyanyi.
2: Ya kan, Zu pun tersenyum je kat konti.
3: Wahai lagi, tak sihat pun pandai menyanyi kan.
2: Tak apa, hiburkan
3: semua
2: hati.
3: Semua nak cerikan hati tu kan.
2: Betul. Mak Nap, terima kasih Mak Nap.
3: Okay, Zu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, itu dia. Semoga Mak Nap kembali sihat lah ya. Demam Mak Nap, tapi kata dah makan ubat. InsyaAllah kejap lagi sihat tu Mak Nap. Makan pun jangan lupa ya. Okay, jadi untuk anda semua kan, kita sama-sama sekejap lagi nak dengarkan lagu Datuk Seri Siti Nurhaliza. Tapi sebelum tu sempat lagi sebenarnya kita cuba dapatkan seorang lagi pemantun kita. Hello, assalamualaikum.
4: Salam, cuba apa ni ha, handset yang lain ni pula komandnya.
2: Itu semoga okey Encik Jasli ya.
4: Okay. Boleh kan?
2: Okey, silakan Encik Jasli. Hari ni pembayangnya elok bersulam kain cindai ditenun sidara di tepian Huma.
4: Janganlah jadi ibarat tupai. Sepandai-pandai tupat akhirnya jatuh ke tanah juga.
2: Itu dia. Terima kasih. Encik Jasli, ada pantun seterusnya.
4: Satu pantunnya.
2: Silakan.
4: Pergi ke kedai berbaju merah. Nak mencari si daun puding.
2: Yo.
4: Hidup ibarat

0: Binti Salam, mm-hmm. yang berada anak-anak cucunya berada di Kedah Labu Johnson peringkat 3 tu kan?
1: Ya.
0: Yeah. Tuan Haji Kadir ni terima kasih banyak-banyak. Mm-hmm. Juga buat popok di Riau Indonesia ni kan? Dia memang mana-mana dia ada tu.
1: Terbaik kan?
0: Ada kat Melaka, ada Johor, ada dekat Klasik pun selalu.
1: Yeah.
0: Terima kasih popok. Juga Pak Zali Plek Sesangor. Kalau dengar lah Tuan Haji Musa Jepun ada di Kampung Tanjung Kota ni 9 tu kan. Juga Ahmed Maknoh berada di Pulau Delik tu, Pulau apa ni lah, dekat Ineh Johor tu kan.
1: Ya.
0: Dah lupa betul lah. Juga Man Kodai Kampung Porah. Dan buat Atih Amir di Ulu Pari tu. Ulu Pari Gadung kan. Selamat menyambut menantu lah semalam.
1: Ya.
0: Buat semua ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itu dia Encik Jasli dengar tu macam nak cepat je kan. Dia dah telefon guna nombor lain tadi. Cuma ni ada masalah sikit, harapnya dipermudahkanlah urusan Encik Jasli. Ya. Okey, jadi untuk anda semua, jom kita nak layan dulu persembahan Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya Purnama Merindu. Semuanya untuk anda. Moh, kita berpantun.

0: Banyak khasiat itulah Zaitun. Zaitun dibeli di Pasar Rabu. Tunggu apa lagi? Mohlah kita berpantun buat hiburan hujung minggu. Moh kita berpantun. Elok bersulam kain cindai di tenun sidara di tepian huma. Itulah pembayang untuk Moh kita berpantun edisi hari ini 20 September. Okey, baiklah, kita ada pemantun seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Abang Juju, apa khabar?
1: Oh, khabar baik. Alhamdulillah, terlebih sihat.
0: Alhamdulillah, itu kita nak dengar. Ya, Abang Juju.
1: Ya, Alhamdulillah. Ya.
0: Hari ini nak beli pantun Zu ke ada pantun sendiri ke macam mana?
1: Okey, pantun Zu nak beli. Lepas tu dah lagi dua rakat pantun.
0: Okey, baik. Kalau pantun Zu hari ini, elok bersulam kain cindai di tenun sidara di tepian huma.
1: Marilah kita duduk bersantai sambil kita makan kurma.
0: Wah, seronok eh. Lama tak makan kurma.
1: Belum pasal ya. Cik.
0: Kan. Okey, pantun seterusnya silakan.
1: Okey, ada dua lagi eh. Okey, yang pertama. Okey. Sayang cik abang berbadan sado, di sambil duduk dia menyandor. Mm-mm. Bersatu kita tegur, bercerai kita roboh.
0: Ha, itu dia.
1: Okey, yang kedua. Hati-hati pergi ke titi. Mm-mm. Jangan sampai terpijak duri. Sakit di hati tidak terperi kerana si dia dah mungkir janji.
0: Aduh. Siapakah yang mungkir janji tu?
1: Adalah.
0: Okey, tak apalah. Harapnya Abang Juju baik-baik je lah ya. Okey, Abang Juju ucapannya silakan.
1: Okey, ucapannya terima kasih tadi kepada Mak Nap tadi yang bagi lu gajah eh.
0: Yeah.
1: Terima kasih Mak Nap. Lepas tu kepada Kak Rupi Ahmad, kepada Abang Zani dan kepada semualah pendengar-pendengar negeri FM yang mengucapkan selamat pagi dan jom kita ramai-ramai berpantun.
0: Ah, itu dia. Terima kasih Abang Juju.
1: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu Abang Juju dah ajak dah. Moh kita berpantun untuk pagi ni. Kita cuba dapatkan pemantun seterusnya ya.

0: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapakah itu?
1: Malu buat Cina.
0: Kak Aram.
1: Ya.
0: Kak Aram sihat tak tu?
1: Sihat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik Kak Aram, hari ni nak beli pantun zoo?
1: Pantun je satu. Lepas tu Kak Aram, pantun Kak Aram satu.
0: Okey, boleh. Hari ni pembayangnya elok bersulam kain cindai ditenun sidara di tepian huma.
1: Ya. Elok bersulam berkain cindai ditenun sidara di tepian rumah. Kalau boleh tak nak bercerai, biarlah kekal sampai ke jannah.
0: Itu dia. Pantun seterusnya silakan.
1: Pantun seterusnya. Kalau tuan pergi ke hulu, hendak mencari sebuah berangan. Biarlah kita susah-susah dulu, barulah kita merasa senang.
0: Betul.
1: Kan? Betul kan? Kalau kita tak rasa susah, kita tak dapat kesenangan.
0: Betul.
1: Sekarang nak buat ucapan sikit je.
0: Boleh, silakan.
1: Ucapan tadi terima kasih buat Popo di Bengkali. Suka tak lupa untuk Kak Nam, pada Kak Nam. Akan baik ya Kak Nam. Moga cepat baik. Juga Abang Haji Kadir serta isteri Kak Nur. Jaga diri baik-baik. Mudah sehat semuanya. Juga tak lupa untuk Kak Nani di Kuala Pilah. Mak Yam di Lendu. Juga tak lupa untuk Pak Wan. Mana pergi Pak Wan? Tak pantun ke?
0: Jomlah.
1: Juga Datuk Zek di Melaka. Juga Mak Su Raja Alia di Jelebu dengan ucapan salam untuk semua. Buat Ju, sampaikan Assalamualaikum Ju. Boleh bertahankan lagu. Lagu Nustan yang filem lama-lama boleh Ju?
0: Filem lama-lama, okey.
1: Okey Ju.
0: Cuba cari, insyaAllah.
1: Okey, Assalamualaikum Ju.
0: Waalaikumsalam. Itu dia Kak Ram. Harapnya Kak Ram pun sihat ajalah ya. Nak dengar lagu Hindustan filem lama-lama. Tak apa, kejap lagi Ju cuba carikan untuk Kak Ram kita ya. Sebab ni kalau nak cari sekarang ni tak jumpa. Jadi untuk ada semua kan, nanti tepat pukul 8.5, tepat je pukul 9 pagi. Kita sama-sama nak dengarkan utama 9 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jangan ke mana-mana, jangan tukar frekuensi anda sebab kita ada sejam lagi untuk kita berpantun. Terus bersama dengan Zoo, Negara FM ingat sampai bila-bila.

0: kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenalin di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menang litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12:19 tengah hari hanya di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Menarik di Very OK. Dawn from the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV OK.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Apa tanda guru terbilang dalam bergaul menghormati orang? Berkata lembut tidak temberang, bersopan santun muka belakang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Mutu Teater Muzikal Tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Ramah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan situasi jerebu. Setakat 8 pagi ini, 21 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 182 dan Samarahan 168 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Larkin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Nilai dan Seremban di Negeri Sembilan, Shah Alam, Johan Setia dan Petaling Jaya di Selangor dan Bukit Rambai di Melaka serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Mutu pembentasan teater muzikal tempatan kini berada pada tahap yang boleh dibanggakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu dibuktikan menerusi pembentasan teater muzikal Mansur dan Liu yang disifatkan antara pembentasan terbaik pernah disaksikannya di negara ini. Tambah beliau, pemerkasaan budaya juga menjadi sebahagian daripada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara.
1: Bila saya sebut pertumbuhan pembangunan ekonomi, kita bicara tentang pemerkasaan budaya. Dan malam ini kita telah buktikan bahawa ada pementasan tempatan yang telah meningkat ke satu taraf yang boleh dibanggakan. Saya rasa di antara pementasan terbaik yang saya lihat dalam negara dan yang agak boleh standing dengan beberapa tempat lain di dunia yang perlu ya tentunya dukungan kerajaan dan juga pihak swasta.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu surat rasmi berhubung keputusan Lembaga Pengampunan mengenai pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, surat berkenaan perlu diteliti terlebih dahulu bagi membolehkan keputusan itu dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Menurutnya, penelitian turut diperlukan bagi mendapatkan butiran lanjut mengenai pelaksanaan tahanan rumah. Status kes One Malaysia Development Berhad 1MDB yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long as you are concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal itulah. Sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Ya, as it is now, status quo remains.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang. Tiga sistem perlu berpandu anti kapal dari tiga negara kini disenarai pendek bagi melengkapkan kapal tempur pesisir tentera laut Diraja Malaysia TLDM. Sistem berkenaan dipertimbangkan bagi menggantikan peluru berpandu NSM yang dirancang sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan kini di peringkat akhir sebelum keputusan kerajaan diperoleh.
3: Kita sedang di peringkat akhir, ada isu-isu yang perlu kita putuskan dan untuk dapatkan keputusan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran tim nukleus Angkatan Siber ATM dan Jelajah Wira Madani di pangkalan TLDM Lumut. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan ATM menyasarkan cabang pertahanan sibernya beroperasi sepenuhnya menjelang 2030 bagi menghadapi ancaman peperangan era digital. Beliau berkata kepakaran siber yang kini terdapat dalam setiap cabang ATM akan digabungkan di bawah satu cabang khusus.
3: Sekarang memang ada, tapi di setiap cabang kita nak gabungkan untuk di setiap perkhidmatan nak digabungkan bawah satu cabang. Kita mulakan ini semua bergantung pada kerjasama sebagainya, dan kemudian kita juga akan ambil anggota-anggota yang baru bidang-bidang seperti inilah, IT, AI apa semua.
0: Katanya ancaman siber bukan sahaja boleh menjejaskan sistem ketenteraan, malah infrastruktur penting negara termasuk bekalan elektrik, trafik, lapangan terbang dan sektor tenaga. Program jualan ramah di seluruh negara dilaksanakan lebih 22,000 kali sehingga hujung Ogos lalu dengan nilai jualan melebihi RM350 juta sekaligus memberi manfaat kepada rakyat menerusi penawaran barangan keperluan pada harga lebih rendah. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata jumlah itu dijangka terus meningkat dengan sasaran 30,000 jualan ramah dilaksana sehingga hujung tahun ini. Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata demikian selepas menghadiri program Madani Kita Kuantan tahun 2026 di Dewan Sebeguna Sungai Isab Damai, Kuantan, Pahang. Berita seterusnya. Pencarum sistem insurans pekerjaan bakal menikmati manfaat dan perlindungan sehingga RM25,000 mulai 1 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri Aramanan berkata, penambahbaikan itu meliputi peningkatan beberapa kadar allowance bagi membantu pencarum yang kehilangan pekerjaan. Dalam hal itu, beliau turut menggalakkan lebih ramai pekerja menyertai skim lindung 24 jam per keso.
4: Skim 24 jam ni is a very good scheme. Dia sangat penting. 87% daripada pekerja mencarum skim tersebut. Hanya 13% saja yang tidak mencarum skim tersebut. So 87% they want this scheme. Bagi 13% yang lain tu, saya haraplah baik kita membuat sesuatu untuk melindungi orang yang disayangi, melindungi yang kita sayang. Sebab bila timpa kemalangan ataupun something which is out of the norm which happen, it is going to be too late for you to regret at that period of time.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Festival Mega I Lindung You Kesuma Bersama Rakyat di Petaling Jaya. Kehilangan seorang lelaki selepas ke kebun keluarganya sejak Rabu lalu terjawab apabila mayatnya ditemukan di hutan Ropi Krokong Bau, Sarawak. Mangsa Clement Kimiet Kondos, 29 tahun, ditemukan tersangkut di celah batu kira-kira 500 meter dari rumahnya. Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Haidi Abdul Rahman berkata keluarga mangsa hanya menyedari kehilangan beliau selepas mangsa tidak pulang ke rumah sehingga tengah malam. Mayat mangsa diserahkan kepada polis. Punca kejadian masih dalam siasatan. Keperkembangan luar negara, permulaan tahun akademik baharu di Gaza diumum Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi Palestin. Ia bermula dalam keadaan luar biasa berikutan gangguan pencerobohan rejim Zionis Israel selama 3 tahun ke atas wilayah tersebut. Kementerian dalam satu kenyataan memaklumkan tahun akademik baharu itu bermula susulan penilaian menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan penyempurnaan pengaturan yang diperlukan dengan dua landasan pendidikan diwujudkan untuk menampung situasi pelajar di dalam dan luar Gaza. Kira-kira 541,000 pelajar di Gaza dijangka menyertai tahun akademik baharu, termasuk 100,000 lagi pelajar mendaftar di sekolah. Nigeria menubuhkan panel bebas ramai 10 anggota bagi menyiasat kematian 37 lelaki ditemukan dalam sebuah sel tahanan pasukan keselamatan awam di Mina. Beberapa mangsa yang terselamat mendakwa mereka terdedah kepada bahan yang menyebabkan ketidakselesaan pada hidung dan tekak sebelum pintu sel ditutup. Kejadian tersebut mencetuskan kebantahan ganas di Mina. Menteri Dalam Negeri Olubuni Tunji Ojo berkata 20 pegawai dan pengawal terbabit telah dikantung tukas. Sukan bola sepak, Selangor FC kini berada di kedudukan selesa menjelang aksi timbal balik suku akhir Piala FA 2026-2027 selepas menewaskan Star City FC 4-1 pada aksi pertama di Stadium Tuanku Syed Putra malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mutu Teater Muzikal Tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Ramah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
5: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Banyak hasiat itulah Zaitun. Zaitun dibeli di Pasar Rabu. Tunggu apa lagi? Mohlah kita berpantun buat hiburan hujung minggu. Moh kita berpantun.
3: Ya, Alhamdulillah, 9.15 minit pagi sekarang ini sudah masuk jam yang terakhir untuk Moh Kita Berpantun. Terima kasih untuk jam yang pertama tadi untuk anda semua yang dah telefon Zoo untuk pantun bersama-sama. Memang love sangat semua, ya. Okey, baiklah, untuk anda semua yang sedang memandu sekarang ke mana saja hala tujunya, Zoo doakan agar semuanya selamat sampai ke destinasi, ya. Kalaulah ada info trafik nak dikongsikan ataupun ada ucapan, kan, boleh je hantar di 012-603-0603. Kita ada beberapa rangkap pantun kiriman Mitra 7. Antaranya hari ini hari Ahad, pagi lagi sudah terjaga. Hari ini duduk di rumah berehat, duduk berehat bersama keluarga. Seronok, ya. Yang mana hari ini dapat peluang bercuti, kan. Ada pula ahli keluarga balik ke rumah tu. Memang riuh lah rumah, cerita dia hari Ahad ni, kan. Dekat dapur ada mak-maknya, ada kakak-kakak yang memasak. Kat ruang tamu ada anak-anak, cucu-cucu. Kat depan ada geng-geng lelaki, kan. Borak-borak, kan. Seronoknya lah. Jadi manfaatkanlah, orang kata, masa yang diberikan itu sebaiknya. Okey. Seterusnya rangkap ini dia beli pantun Zoo. Elok bersulam kain cindai di tenung sidara di tepian huma. Anak kecil sudah pandai, anak pandai sayang mama. Alahai, terima kasih Abang Mitra 7. Semoga sihat-sihat selalu, ya. Ini apa perancangan Abang Mitra 7 agaknya. Jadi untuk anda semua, kalau nak berpantun dengan Zoo masih sempat lagi. Sebab pukul 10 nanti kita terus je nak layan carta hits Negeri FM. Hari ini pembayangnya elok bersulam kain cindai di tenun sidara di tepian huma. Jom kita layan dulu persembahan Khalifah. Selepas ini, siapa Laila?

0: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: garam, rasa gula. Kalau tidak, macam mana nak ditukar masak bagun, Nora?
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Wahai insan, apa kau cari? Hidup penuh ilusi. Suka duka datangnya berganti-ganti.
3: Seorang jurutera perundung dihadapkan pemahkaman Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
4: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
5: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
6: Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Sekarang ini 9.31 minit pagi. Terima kasih untuk anda semua yang tak jemu untuk terus dengarkan Negeri FM. Tak kiralah di mana juga anda berada ketika ini. Harapnya semua ceria, sihat belaka. Okey? Baiklah, masih lagi dalam kita berpantun. Kalau ada yang nak berpantun lagi bersama dengan Zoo, masih sempat lagi sebenarnya, ya. Terus di telefon 06-675-3166 atau 06-675-3177. Baiklah, sekali lagi Zu nak ingatkan anda semua, khususnya bagi penduduk di kawasan Senawang, Rasah, Seremban Dua, Sikamat, Ampangan kan, dan juga sebahagian Rembau dan juga Port Dickson, berkenaan dengan notis penutupan sementara bekalan air. Kalau di kawasan Seremban ini, untuk penyelenggaraan loji rawatan air LRA Sungai Trip Seremban pada hari Selasa nanti 22 September 2026 sampailah 24 September pada pukul 2 pagi. Okey, kalau kita tengok sebahagian daerah Seremban, seperti kalau di Senawang, seluruh Senawang. Jadi bersedialah penduduk-penduduk di Senawang, ya. Kalau yang mana ada tangki tu, pastikan tangki memang dah penuh. Kalau tak ada kan, carilah orang kata tong-tong yang sesuai untuk simpanan air. Dan adalah sebahagian di kawasan Rasah ini, kalau kita tengok ada banyak taman perumahan yang terlibat, seperti Taman Ming Ho, Taman South East Garden, Taman Yun Fuk dan banyak lagi dekat sini. Seterusnya kalau di Seremban 2, seluruh Seremban 2, termasuklah Green Street Home di Central Park. Kalau di Ampangan juga, seluruh Ampangan. Jadi orang-orang Ampangan semua bersedia, ya. Jangan tiba-tiba nanti terkejut. Orang kata marah-marah, update status. Tak nak macam tu. Pihak sains dah maklumkan awal supaya kita bersedialah dengan bekalan air masing-masing. Itu di kawasan Seremban. Manakala ada juga berlaku orang kata kerja-kerja penyelenggaraan di loji rawatan air LRA Sawah Raja, Rembau, pada tarikh yang sama 22 September hingga 23 September pada pukul 8 pagi. Jadi melibatkan sebahagian daerah Rembau. Kalau kita tengok dekat sini, Kampung Kunduh Hilir, Taman Akasia Kunduh, Kampung Sungai Timun, Kampung Sungai Timun Luar, Rumah Rakyat Lubuk Cina, Kampung Bangsal, UITM pun sama juga kan. Yang mana ada anak-anak tu tengah belajar dekat UITM, bagi tahulah mereka supaya orang kata siap sedia. Tak pun balik rumah lah kan. Senang cerita. Sebahagian daerah Port Dickson juga, yang mana orang kata memang pipe di kawasan rumah itu bergantung dengan loji rawatan air LRA Sawah Raja Rembau, memang akan terjejas lah. Jadi sekejap sahaja, ini semua adalah kerja-kerja untuk orang kata menambah baik lah untuk kegunaan kita seluruh rakyat di Negeri Sembilan ini. Jadi pastikanlah kita bersedia dengan air yang mencukupi nak masak, nak bersihkan diri, ya. Kalau nak tahu lebih, kawasan mana lagi Zoo yang terlibat untuk penutupan sementara bekalan air ni, singgah kejap dekat Facebook dan juga Instagram Negeri FM Official, sebab kami ada post dekat sana. Lebih jelas anda nak tengok kawasan anda terlibat ke tidak. Senang cerita. Jom kita layan dulu persembahan Maui dan juga M. Nasir, lagu Jiwa, lagu Cinta.

lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Tahukah anda mudah mencegah pembiakan nyamuk Aedes? Pastikan tiada air bertakung. Semburan kabus bukan langkah terbaik untuk mencegah pembiakan nyamuk Aedes. Bertindak sekarang. Cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Negeri FM, ia

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan air lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Click. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
2: Ya, sekejap sahaja lagi untuk kita sama-sama layan carta hits 2 jam dari pukul 10 sampailah pukul 12 tengah hari bertemankan Zoo. Ha, banyak perkongsian yang Zoo akan kongsikan sebentar nanti dan semestinya 20 lagu hits yang akan teman anda selama 2 jam. Ha, jangan tukar frekuensi tau. Terus layan Negeri FM. Dan sekarang ini menghampiri pukul 10 pagi. Zoo dah nak tutup dululah kedai untuk Moh Kita Berpantun edisi hari ini 20 September. Apapun Zoo nak ucapkan terima kasih sangat untuk anda semua yang dah telefon tadi semasa jam yang pertama untuk Moh Kita Berpantun yang dah berpantun dengan Zoo. Semoga minggu hadapan panjang umur, sihat tubuh badan, kita berpantun lagi ya. Dan untuk anda semua, jangan lupa untuk terus ikuti platform media sosial Negeri FM Official. Yang mana tengah memandu, hati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Persembahan Mamat Exis lepas ini, Si Gadis Ayu.

0: 92.6 Negeri FM.
1: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
2: Buat anda yang sedang mencari pekerjaan, pernahkah anda terbaca iklan di media sosial yang menjanjikan gaji lumayan walaupun kerja yang ditawarkan terlalu mudah? Mesti ada sesuatu kan? Mungkin ini salah satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekali terpedaya dengan tawaran too good to be true. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

0: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
2: Carta Hits

0: terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zul. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM.
0: Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Zoo untuk Carta Hits Negeri FM hari ini, edisi 20 September 2026. Apapun, terima kasih untuk anda semua yang terus kekal setia bersama dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan juga 107.7, atau yang dengarkan kami di RTM Click ataupun portal radio RTM pun. Terima kasih banyak-banyak Zoo ucapkan. Baiklah, untuk anda semua, untuk 2 jam ini kita nak layan lagu-lagu hits, dan semestinya Zoo nak kongsi dengan anda cerita-cerita yang tular. Apa ceritanya minggu ini? Ada juga cerita artis antarabangsa dan banyak lagi. Kalau anda nak tahu lebih lagi, kena teruslah layan untuk 2 jam ini. Dan semestinya 20 lagu hits yang akan teman anda selama 2 jam ini. Kita nak tahu juga untuk minggu ini siapakah yang menjadi juara carta, okay? Baiklah, untuk anda semua yang bercuti hari ini pun, selamat bercuti lah Zul ucapkan, ya. Semoga baik-baik saja untuk anda semua. Terima kasih kerana terus layan Negeri FM waktu cuti, waktu kerja, tak kira waktu. Memang love sangat semua. Jadi jomlah, sebelum kita mulakan lagu di tangga ke-20, Zul nak recap terlebih dahulu lagu yang berada di tangga 5 teratas pada minggu lalu. Okey, baiklah, pada minggu lalu, lagu di nombor 5, Lembayung Tari, nyanyian Wani Hasrita. Lagu di nombor 4, Jenna Sara, Emilia Azizan. Lagu di nombor 3, Malam-Malam, Nuha Bahrain X Mimpi. Lagu di nombor 2, Masih Sakura Band, dan juara pada minggu lalu, Sayang Orang Sama, Adira Suhaimi. Jadi jom kita terus nak layan lagu di tangga ke-20. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Hil Husaini, Iki Hiu dan juga Nadira Zaini. Dinyanyikan oleh Nadira Zaini, Cuba Jadi Aku. Lagu di nombor 20.
1: Carta Hits Negeri FM nombor 20.

Lagu ini diciptaan sepenuhnya oleh Aiman Siddiq, dah berada 6 minggu dalam carta. Minggu ini kekal berada di tangga ke-18. Dan lagu di nombor 19, Nyanyian Syamel Pertama. Lagu ini diciptaan sepenuhnya oleh Edri Abdul Halim, dah berada 2 minggu dalam carta. Okey, baik, ini Zul nak kongsi dengan anda. Minggu ni rakyat Malaysia memang teruja dengan MyCard generasi baharu. Adakah yang dah tukar MyCard tu yang orang kata look terkini? Rupa orang kata yang terbarulah untuk MyCard di Malaysia ini. Bukan apa, Zul nak kongsi dengan anda berkenaan MyCard generasi baharu ni. Sebab baru-baru ni dekat Threads tularlah ada satu hantaran artis tanah air yang selfie bersama dengan MyCard. Jadi perbualan yang menjadi orang kata tanda tanya rakyat Malaysia ni apabila ramai yang bagi tahu katanya rambut kena warna hitam kalau bergambar untuk IC kan. Jadi ramai yang tertanya-tanya lah. Jadi pihak JPN pun adalah keluarkan kenyataan bahawa rambut berwarna sebenarnya tak dilarang secara mutlak. Yang dibenarkan ialah warna yang masih kelihatan semula jadi atau hampir sama dengan warna asal rambut. Contohnya warna uban ke, warna inai yang tidak terlalu ketara. Jadi bukanlah sebab

0: gratis dapat layanan istimewa daripada JPN? Tidak, ya. Kalau warna rambut anda tu seakan-akan rambut asli, rambut original kan, boleh insyaAllah untuk anda tangkap gambar untuk my card tu nanti. Dan bukan cerita pasal rambut je, kita wanita yang bertudung ni pun bukan warna hitam sahaja, sebenarnya tudung yang berwarna gelap. Jangan dipakailah tudung warna kuning cerah, warna putih, tak boleh. Kalau macam gitu, anda kena tukar nanti tudung yang disediakan oleh pihak JPN kan. Kalau nak lawa-lawa, dah siap makeup semua, pastikanlah anda pakai tudung yang sesuai untuk anda tukar my card anda kepada my card yang baharu. Tapi yang paling penting, jangan orang kata FOMO. Janganlah kalau tengok teruja sangat my card generasi baru ni, padahal baru tukar bulan lepas my card tu kan. Nak tukar juga tak apa. Kalau yang wajib tukar untuk my card adalah my card sedia ada, adalah kad pengenalan plastik, kad pengenalan bermutu tinggi atau kad lama tanpa imej bayang. Kalau anda tengok kita punya my card tu kan, ada gambar warna hitam putih tu yang dekat sebelah gambar pasport tu. Jadi kalau anda my card yang lama tak ada imej bayang tu, wajib tukar tau. Tetapi kalau my card sedia ada masih lagi baik, baru lagi tukar dan tidak rosak, tak perlu pun tukar my card baharu. Okay, jadi itulah dia sedikit perkongsian apa cerita lah minggu ini kan. Selepas ini kita nak tengok lagi apa cerita yang menarik nak dikongsikan kepada anda semua. Tapi sebelum tu, macam biasalah, jom kita layan lagu di tangga ke-17, Aku Nak Kahwin, Andy Bernade, komposer oleh Kuiz dan juga Donut Drop It. Diri oleh Donut Drop It, dah berada 8 minggu dalam carta, minggu ni naik 2 anak tangga.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 17.

0: jual ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenalin di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menaklukkan litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12:19 tengah hari hanya di TV OK. Dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Wahai insan, apa kau cari? Hidup penuh ilusi. Suka dan datangnya berganti-ganti.
3: Carta Hits Negeri FM.
4: Nombor 15.

0: Tahir di sini Grand FM bertemankan Zoo. Tadi lagu di nombor 13 baru saja menghiburkan anda. Kau Bersama Dia, nyanyian Klangit featuring Dina Riju. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Klangit, dah berada 9 minggu dalam carta. Minggu ini turun 1 anak tangga. Manakala lagu di tangga ke-14, lagu ciptaan Amza Sabri, lirik oleh Bunga, nyanyian Bunga dan juga Amza Sabri dengan lagunya Termenung, dah berada 3 minggu dalam carta. Lagu di tangga ke-15, lagu ciptaan sepenuhnya oleh Rizky Maulana dan juga Rarin, naik 2 anak tangga minggu ini, Modus MCMD. Lagu di tangga ke-16, Ahai, nyanyian Siti Nurdiana, komposer Ikhwan Fatana dan juga Wan Saleh, lirik oleh Ikhwan Fatana, dah berada 23 minggu dalam carta. Okey, untuk anda semua yang masih lagi bersama dengan Zoo sekarang ini, terima kasih banyak-banyak Zoo ucapkan. Ni Zoo nak kongsi dengan anda satu orang kata konsep yang menarik juga diperkenalkan oleh Polis Kuala Lumpur apabila pihak PDRM mencadangkan premis kedai serbaneka di sekitar ibu negara dijadikan safety point ataupun titik selamat. Apa cerita tu? Itu bermakna kan kedai serbaneka itu bila berlaku je kecemasan atau seseorang berdepan dengan ancaman, kedai serbaneka lah yang boleh menjadi tempat berlindung sementara untuk tunggu bantuan polis tiba. Malah kalau kedai-kedai yang beroperasi 24 jam ni kan, premis itu juga dicadang jadi lokasi persinggahan anggota polis ketika rondaan. Menarik ke tidak? Sebab lepas ini kalau keluar berjalan dan berlaku kecemasan, kita mungkin dah tahulah antara tempat yang boleh dituju untuk dapatkan perlindungan sementara. Ini juga pesanan untuk semua yang dengarkan di Grand FM kan. Kalaulah tengah malam tiba-tiba ada gangguan dan sebagainya, lari laju-laju di lokasi kedai serbaneka yang beroperasi 24 jam ke, sebab memang sentiasa ada orang dekat situ, ada kawalan CCTV kan. InsyaAllah selamat. Ini satu orang kata konsep yang baik juga untuk kita ikutilah, bukan sahaja di ibu negara tetapi dekat Negeri Sembilan, dekat mana-mana juga pun kita boleh amalkanlah langkah keselamatan ini sebenarnya. Okey, jadi itulah dia sedikit perkongsian, harapnya dapatlah memberi manfaat kepada anda semua. Kita lepas ini nak tengok jugalah artis antarabangsa apa ceritanya, cerita artis tanah air apa ceritanya kan. Tapi jomlah kita layan dulu persembahan Ernie Zakri dengan lagunya Dansa, lagu di tangga ke-12, komposer dan lirik oleh John Jeeves dan juga Ernie Zakri. Turun 3 anak tangga minggu ni, dah berada 22 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM Nombor 12.

0: Buat anda yang sedang mencari pekerjaan, pernahkah anda terbaca iklan di media sosial yang menjanjikan gaji lumayan walaupun kerja yang ditawarkan terlalu mudah? Mesti ada sesuatu kan? Mungkin ini salah satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekali terpedaya dengan tawaran too good to be true. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
2: Kata Hit Negeri FM, nombor 10.

0: jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Carta Hits, Negeri FM.
3: Nombor 9.

0: Persembahan Haris Azman featuring Yoni Boy dengan lagunya Sempurna baru saja menghiburkan anda. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Haris Azman, Yoni Boy dan juga Justin Seo. Naik dua anak tangga minggu ini, baru 5 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 10, Minta Ampun, nyanyi Syihaz Zikir, komposer Hafiz Hamidun dan juga lirik oleh Fetri Yahya, turun dua anak tangga minggu ini, dah berada 18 minggu dalam carta. Dan lagu di tangga ke-11, Ayuh Pulang, nyanyian Aina Abdul dan juga Amir Jahari. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh mereka berdua, dah berada 21 minggu dalam carta. Minggu ni naik dua anak tangga. Okey, baik, sedikit perkongsian berkenaan cerita artis antarabangsa. Ini berita baik untuk anda yang memang sukakan lagu-lagu orang kata yang ada jiwa. Bukan gitulah. Nak lagi yang sukakan lagu-lagu ala-ala kehidupan, kan? Lagu-lagu Indonesia. Sebab Sal Priadi dan juga Raim Laude bakal berkongsi satu pentas buat kali pertama dekat Sabah nanti, menerusi Melodi Malam 3.0 Pria Terhebat 2 Oktober nanti di Kota Kinabalu. Dan menariknya, kedua-dua karakter muzik itu, kalau kita tengok, ada karakter dia tersendiri. Jadi memang boleh bayanglah betapa jadi malam healingnya pada konsert tersebut. Sebab apa? Sebab malam yang penuh dengan lagunya, emosi lagi dan juga nostalgia. Dan Sal Priadi pun teruja katanya nak bertemu peminat di Sabah, manakala Raim Laude melihat persembahan ini sebagai peluang untuk lebih dekat dengan peminat di Malaysia. Ini apa yang dikongsikan dalam sebuah artikel. Jadi kalau anda semua nak lagi orang-orang Sabah, jangan lepaskan peluang lah untuk hadir menerusi konsert Melodi Malam 3.0 Pria Terhebat. Yang duduk kat Semenanjung ni pun, kalaulah memang fans lagu-lagu Sal Priadi dan juga Raim Laude, tak salah kalau anda beli tiket kapal terbang untuk pergi ke konsert ini. Itu dia, nanti jangan lupa buat video TikTok banyak-banyak, okey? Kongsikan dan jangan lupa mention Zoo sekali. Sebab Zoo pun suka mereka berdua. Gitu kan? Jadi itulah dia sedikit perkongsian berkenaan artis antarabangsa. Jom kita nak layan lagu di tangga ke-8, Hati Yang Tak Terbalas, Marsha Milan, komposer dan lirik oleh Marsha dan juga Inas Mohtar, dah berada 11 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM nombor 8.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Carta Hit Negeri FM. Nombor 6.

Tadi persembahan Amah Haikal dengan lagunya Gila Bayang baru saja menghiburkan anda. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Naim Daniel, Adib Hamdi dan juga Amir Firdaus. Minggu ni kekal berada di nombor 6, dah berada 4 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 7, Akim and the Magistrate dengan lagunya Juliet. Komposer Akim and the Magistrate, lirik oleh Bunga Cantik. Minggu ni naik 1 anak tangga. Okey, baiklah, untuk anda semua yang masih lagi bersama dengan Zoo sekarang ini dalam carta hits Negeri FM, memang love. Terima kasih banyak-banyak Zoo ucapkan, okey? Sebentar nanti kita akan dapat tahu tau lagu pencalonan dan juga lagu yang akan terkeluar untuk minggu ini. Tapi sebelum tu, Zoo nak kongsi dengan anda macam mana cara-caranya untuk undi. Pendengar setia mungkin dah tahu cara-caranya bagaimana, tapi yang mana baru je dengarkan carta hits sekarang ini, senang je untuk anda undi lagu-lagu kegemaran anda. Anda tinggal pergi follow Facebook dan juga Instagram Negeri FM Official. Cari posting carta hits, nanti dekat bahagian caption tu akan ada link easy poll. Anda tekan saja link tersebut. Kalau tak berjaya nak tekan, anda salin dulu ataupun tinggal copy dulu. Lepas tu tampal di Safari ataupun di Google, anda tekan je enter. Nanti keluarlah lagu-lagu hits yang ada dekat dalam carta hits Negeri FM. Ya, jangan lupa untuk undi sebelum hari Ahad setiap minggu. Baiklah, untuk minggu ini kita terpaksa ucap akan selamat tinggal untuk lagu nyanyian Insomniac dan juga Yoni Boy Bersuara. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Yoni Boy, Iki, Daniel dan juga Iskandar. Hanya berjaya kekal dalam carta selama 14 minggu. Minggu ini undian tidak menyebabkan

0: untuk minggu ini. Jom kita terus nak layan lagu pencalonan pula. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Hakim Rusli, dinyanyikan oleh Hakim Rusli dan juga Zamani. Lagunya Gerimis Derita. Lagu ini istimewa sebab apa tahu? Gandingan Hakim Rusli dan juga Zamani, kalau anda singgah di muzik video mereka, ramai peminat-peminat yang komen katanya Hakim ni memang beranilah untuk bawa kembali aura dan juga vibe lagu-lagu Zamani bersama dengan Slam. Malah ada juga yang turut menghargai usaha Hakim sendiri perkenalkan semula Zamani kepada generasi hari ini. Lagu pun memang layan katanya. Jadi jomlah kita dengarkan lagu pencalonan untuk minggu ini, Gerimis Derita.
1: Pencalonan minggu ini.

aksi yang takkan pernah terhenti, meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri, dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4.30 minit petang di saluran Sukan RTM MyTV 111.

0: Habis sembahan Nuha Barin, ex mimpi dengan lagunya Malam-Malam baru saja menghiburkan anda. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Sufairah Muhammad dan juga Ezra Kong. Minggu ini turun satu anak tangga, dah berada 10 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 5, Lembayung Tari, nyanyian Wani Hasrita, lagunya ciptaan sepenuhnya oleh Heli Husaini dan juga Iki Hugh, kekal berada di tangga ke-5 minggu ini dan telah berada 16 minggu dalam carta. Okey, baiklah, ni Zuna kongsi dengan anda berkenaan artis tanah air. Ada ke yang baru-baru ni hadir ke konsert Awi? Konsert Awi Rock King Last Man Standing 2026 baru-baru ni berlangsung dekat Stadium Merdeka. Meriah kalau Zu tengok kan. Dan bila Zu baca artikel, kehadiran kira-kira 20,000 peminat untuk konsert tersebut. Dan pada usia 58 tahun, Dato' Awi masih lagi tampil bertenaga dan bawakan lebih kurang 35 lagu semasa konsert itu, termasuklah lagu solo beliau, karya bersama Wings dan juga beberapa persembahan kolaborasi. Dan yang menariknya, konsert itu turut mengetengahkan segmen penghormatan buat nama-nama besar tanah air seperti Allahyarham Tan Sri P. Ramli, M. Nasir, Ellie Katz, Left Handed dan juga Search, yang banyak juga mempengaruhi perjalanan muzik beliau. Okey, memang menarik pun sebenarnya kalau Zu tengok, memang layan habis. Rata-rata ada juga kenalan Zu yang pergi ke konsert tersebut dan mereka semua berpuas hati. Senang cerita kan. Jadi itulah dia, tahniah apapun kita ucapkan buat Dato' Awi. Jadi jomlah kita terus nak layan lagu di tangga ke-3 lah. Pejam celik dah top 3 kan. Persembahan Amelia Azizan dengan lagunya Jenna Sara. Lagu ini juga ciptaan sepenuhnya oleh beliau. 14 minggu dalam carta, minggu ini naik satu anak tangga.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 3.

95.7 dan 107.7. Catah Hit Negeri FM, nombor 2.

0: Nampaknya minggu ni kita ada juara baru untuk carta hits Negeri FM. Naik satu anak tangga, jadikan lagu ini juara untuk minggu ini. Dah berada 13 minggu dalam carta. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Luck dan juga Adi Priyo. Masih Sakura Band juara untuk minggu ini. Manakala lagu di nombor 2, tahniah juga kita ucapkan buat Sayang Orang Yang Sama, nyanyian Adira Suhaimi. Kalau kita tengok pada minggu-minggu yang lepas, 4 minggu berturut-turut menduduki kedudukan juara untuk lagu Sayang Orang Yang Sama. Lagu ini komposer Mas Dewangga dan juga Jova Devito, lirik oleh Mas Dewangga, Jova Devito dan juga Dato' Aris Abdul Rahman. Terima kasih untuk anda semua yang terus undi lagu-lagu kegemaran anda yang ada dalam carta hits Negeri FM ini. Dan untuk minggu hadapan, jangan lupa untuk terus undi lagu-lagu dalam carta hits Negeri FM dan terus ikuti platform media sosial Negeri FM Official untuk update terkini berkenaan carta hits. Okay? Dan terima kasihlah yang mana dah layan selama 2 jam ini untuk carta hits Negeri FM edisi 20 September 2026. Apa pun urusan anda hari ini, Zu doakan agar semuanya dipermudahkan. InsyaAllah sihat tubuh badan, panjang umur. Minggu hadapan layan lagi carta hits bertemankan Zu 2 jam setiap hari Ahad macam biasa, pukul 10 pagi sampai lah pukul 12 tengah hari, dan ada siaran ulangannya 9.15 minit malam sampailah pukul 11 malam. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Carta Hit Negeri FM.
2: Betul ke tak puas dengan Carta Hit Negeri FM?
3: Betul.
2: Kalau macam tu, jangan risau. Apa kata anda layan siaran ulangan Carta Hit Negeri FM setiap Ahad pukul 9.15 minit malam. Carta Hit Negeri FM, ingat

0: kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenalin di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menaklukkan litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12.19 minit tengah hari hanya di TV OK. Dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Radio.
1: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah, Wan.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Tahu ingat bahkan boring.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skema untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Lah pai ni datang ni nak. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udan ni.
3: Wan, Wan, apa dia cari tu?
2: Wan tak kan cari dari Wan ni atas mana hilang.
3: Oh, radio. Mana Wan letak?
2: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
3: Wan nak cari radio untuk apa?
2: Nak dengar radio lah apa lagi.
3: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
2: Ini telefon, Wan nak dario.
3: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
2: Oh
3: iyo
2: kok? Iyo. Macam mana?
3: Senang yo Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
2: Lai hai kau sakne.
3: Senang kawan kan? Negeri FM, ingat sampai bilo-bilo.
4: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
5: Kau ni apa
6: kan? Kau tak?
7: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
6: Awak okey tak? Awak okey tak?
8: Can you bring Daddy to hospital?
9: I'm not feeling well lah.
10: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
6: Awak okey tak?
11: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih macam mantu?
12: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999. Dan aku

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari buat semua pendengar-pendengar setia Negeri FM semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada hari Ahad 20 September 2026 bersamaan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Semoga hari kita hari ini dipermudahkan, dilimpahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungannya. Terima kasih buat rakan setugas sepanah DJ Zoo yang dah menemani anda seawal 6 pagi sehingga jam 12 tengah hari. Terima kasih DJ Zoo. Dan sekarang tibalah masa kita santai hujung minggu take over dari jam 12 sehingga jam 6 petang. Paina akan teman anda semua dengan lagu-lagu pilihan yang terbaik, borak santai, info terkini dan macam-macam lagi. Jadi jangan ke mana-mana, okay? Sebab kita macam biasa ada janji lah, kan? Kalau hari Ahad je kita ada apa? Kita ada boli-boli-his. Jadi buat anda semua yang tertunggu-tunggu mana lagu Hindustan saya, kejap lagi kita mainkan, okay? Alright. Jadi semua jangan ke mana-mana, terus setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7, serta yang dengar dekat RTM klik panel, ucapkan ribuan terima kasih sangat-sangat. Okay, yang mana belum download lagi RTM klik, boleh terus download ataupun boleh sahaja layar www.rtmclick.rtm.gov.my. Dan paling best sekali dan paling nak diingatkan dan nak anda semua buat adalah follow kita dekat semua laman sosial. Kita senang je, type je Negeri FM Official, akan keluarlah dekat TikTok, dekat Instagram, dekat Facebook dan juga YouTube. Kalau belum follow, pergi follow laju-laju, tanda support. Jadi untuk hari ini, kita tak nak bebel panjang-panjang lah. Kita nak bagi anda semua berhibur dengan boleh his kita, ya. Okey, jangan ubah siaran tu. Jangan ke mana-mana, teman saya sampai jam 6 petang nanti. Okey, Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.

0: Santai hujung minggu bertemankan Fana at Negeri FM. Baiklah, ha, macam mana tu? Okey ke semua dengan bolihisnya, dengan Hindustannya? Kalau okey, rajin-rajinkanlah. WhatsApp konti 0126036063. Kita nak tahu juga kan, love ke tak love? Kita dah belanja dah ni Hindustan untuk anda semua. Okey, baiklah, jam menunjukkan 12.50 minit tengah hari. Jadi buat anda semua jangan ke mana-mana, sebabnya kejap lagi kita sambung balik boleh his kita tu lah kan. Okay, tapi sebelum tu kita nak bagi tahu anda, okay, tepat pada jam 1 kita akan mengikuti utama 1 tengah hari, manakala maksudnya solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada 1.8 minit tengah hari. Jadi anda semua macam biasa, ada apa-apa info ataupun nak kongsi-kongsi ucapan ke kan, untuk yang tersayang ke, untuk anak-anak ke, untuk sesiapa sahajalah, buah hati ke kan, untuk mak ayah ke, boleh terus WhatsApp konti 0126036063. Sebab jap lagi kita nak baca sama-sama, kita nak borak sama-sama kan, hari Ahad ni kan. Kita nak borak-borak lah, kita nak tengok lah juga kan mana kita punya pendengar-pendengar yang setia, yang rajin kan. Tak adalah rasa seorang-seorang awak kat sini, kesian awak ni ya. Yeah. Jadi jom, kita layan lagi kita punya boleh his. Okay, janji, kita tak tipu-tipu ni, kita janji. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hujung minggu lebih santai, lebih ceria bersama dengan Pan Hana. Santai hujung minggu 12.30 hari hingga 6 petang hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

Akta Tahanan Rumah tangani isu kesesakan penjara. Nahas helikopter Long Lelang Punca masih disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 1 tengah hari.

0: Cadangan mewujudkan akta tahanan rumah bertujuan menangani isu kesesakan penjara, khususnya melibatkan tahanan reman yang majoritinya memenuhi penjara kerana masih menunggu proses perbicaraan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan tersebut bukan perkara baru. Beliau telah membawa cadangan itu sebagai antara ikhtiar Kementerian Dalam Negeri KDN sejak 2024 untuk mengurangkan kesesakan penjara dan memastikan pengurusan sistem koreksional negara dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Jelasnya, Kabinet juga telah memberikan persetujuan secara dasar kepada KDN untuk memulakan proses menggubal dan membentangkan akta tahanan rumah di Parlimen. Siasatan keselamatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang Ulu Baram masih dijalankan. Punca serta faktor nahas tersebut belum dikenal pasti. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata siasatan dikendalikan bahagian siasatan kemalangan udara BSKU. Menurut beliau, pasukan penyiasat BSKU telah berada di lokasi kejadian pada hari kedua atau ketiga selepas nahas bagi menjalankan pemeriksaan dan mengumpul bahan bukti. Siasatan meliputi pemeriksaan lokasi dan bangkai pesawat, rekod operasi serta penyelenggaraan, maklumat kru dan keadaan cuaca.
1: Pada peringkat ini, punca dan faktor penyumbang kemalangan masih belum ditentukan lagi. Siasatan masih berjalan dan pihak DSKU ataupun bahagian siasatan kemalangan udara tidak akan membuat sebarang kesimpulan sebelum semua bukti diteliti.
0: Jelas Datuk Hasbi, BSKU dijangka mengeluarkan laporan awal dalam tempoh 30 hari daripada tarikh kemalangan. Laporan itu kemudiannya akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menyatakan akan mengemukakan cadangan untuk semakan semula berkaitan struktur pemilikan pusat tuition. Cadangan tersebut merupakan penjelasan KPM terhadap garis panduan pendaftaran pusat tuition. Menurut KPM, ketetapan berkaitan struktur pemilikan pusat tuition telah diperincikan dalam buku dasar institusi pendidikan swasta yang diterbitkan pada tahun 2006. Kementerian turut berpandangan ruang pendidikan perlu kekal terbuka kepada semua pihak yang mahu menyumbang kepada pembangunan dan pembelajaran anak-anak Malaysia. Sementara itu, sokongan ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak perlu diperkasa semula susulan kemerosotan tahap sokongan berkenaan yang dikesan dalam laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA terkini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata perkara itu antara kebimbangan yang perlu diberi perhatian segera selain kemerosotan prestasi matematik.
2: Yang dimaksudkan dengan sokongan itu, pertama, bukannya kita kena hafal semua kurikulum anak-anak kita ini. Sebab kurikulum anak-anak kita ini memang dibuat untuk mereka, bukan untuk ibu bapa. Dan bukan kita nak minta ibu bapa duduk 3 jam buat homework dengan mereka. Tetapi sokongan yang diperlukan adalah dalam bentuk sokongan bertanya kepada anak-anak kita. Are you okay today? How's your school? How's your teachers? How's your friends? Itu yang diperlukan oleh anak-anak kita.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Dukungan berterusan akan diberikan kepada penggiat seni dan industri kreatif bagi menghasilkan lebih banyak karya bermutu yang sekaligus mengangkat martabat seni dan budaya Malaysia ke peringkat lebih tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada Datuk M. Nasir serta seluruh warga produksi pementasan teater muzikal Mansur dan Liu. Arahan seniman ulung itu di Panggung Sari Istana Budaya malam tadi. Pementasan itu diadaptasi daripada Sulalatus Salitin karya Tun Sri Lanang mengisahkan Sultan Mansur Shah dan Puteri Liu serta hubungan diplomasi, budaya dan sejarah antara Kesultanan Melaka dengan Dinasti Ming. Pengaruh pasangan sama ada suami atau teman lelaki antara punca utama jumlah penagih dadah dalam kalangan wanita di Kelantan meningkat pada tahun lepas. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Roslin Jusof berkata kajian mendapati tekanan hidup merupakan faktor utama yang diakui oleh keseluruhan responden. Sebahagian besarnya berpunca daripada konflik rumah tangga dan pelakuan suami yang sering mencetuskan masalah. Mengulas lanjut, Roslin berkata wanita juga sering menjadi mangsa manipulasi psikologi oleh pasangan yang menormalkan penggunaan dadah atas alasan kecantikan dan produktiviti. Festival Seni Selat dan Sungai Melaka FSSSM 2026 menjadi antara program pelancongan budaya di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC bagi mempromosikan Tahun Melaut Malaysia TMM 2026. Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Muhammad Amran Muhammad Haris berkata penganjuran FSSSM 2026 di dataran pantai Tanjung Bidara Melaka merupakan program pelancongan budaya ke-9 yang dirancang dan dilaksanakan bersempena dengan TMM 2026. Kesemua program pelancongan budaya dilaksanakan di setiap negeri secara berperingkat bermula Februari lepas hingga November depan. Tiga sekeluarga maut dalam kebakaran sebuah rumah teres dua tingkat di persiaran Desa Tambun 4, Taman Desa Tambun awal pagi tadi. Kebakaran itu memusnahkan kira-kira 70% struktur kediaman berkenaan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, mangsa yang maut ialah Raja Ahmad Raja Ali, 70 tahun, Zaitun Muhammad, 64 tahun dan cucu mereka, Ni Abdul Rahman Azimin Harith Hilal, 18 tahun. Kebakaran berjaya dikawal pada pukul 4.45 pagi sebelum operasi ditamatkan pada pukul 8 pagi. Mayat ketiga-tiga mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Berita seterusnya. Luar negara, kebakaran tercetus di sebuah depo bahan api berhampiran lapangan terbang terbangsa King Khalid Riyadh selepas kumpulan Houthi mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke beberapa sasaran di ibu negara Arab Saudi itu. Jurucakap Houthi Yahya Sari berkata serangan itu menyasarkan lokasi strategik di Riyadh serta kemudahan Aramco di Yanbu. Sementara itu, bunyi letupan dilaporkan kedengaran di beberapa kawasan di Riyadh manakala operasi penerbangan di lapangan terbang berkenaan turut terganggu sebelum kembali normal. 1.5 tan kokain dirampas polis Ecuador dalam operasi pada waktu malam yang melibatkan penggunaan bahan letupan. Menteri Dalam Negeri John Rimberg memaklumkan bahan letupan digunakan untuk membuka laluan ke sebuah tempat persembunyian bawah tanah berhampiran bandar pesisir Manta. Lokasi rahsia itu musnah sepenuhnya dan 1,353 bungkusan kokain yang disembunyikan dalam 55 guni. Polis menyifatkan rampasan itu sebagai tamparan hebat terhadap kewangan dan struktur jenayah perdagangan dadah. Sukan permulaan sempurna Arsenal dalam usaha mempertahankan kejuaraan Liga Perdana berakhir selepas dibenam Brighton 0-3 sekaligus menamatkan rekod 7 kemenangan berturut-turut dalam semua pertandingan. Pascal Gross membuka jaringan pada minit ke-31 sebelum Karalampos Kostulas dan Chima Andres melengkapkan kemenangan Brighton. Kekalahan itu merupakan yang terbesar Arsenal dalam semua pertandingan sejak April 2023. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet wushu lelaki negara Muhammad Danish Aizat Firdaus Chua terpaksa melupakan hasrat untuk menghadiahkan pingat pertama Malaysia selepas menamatkan saingan Chang Kuan di tempat ketujuh daripada 21 peserta. Pingat emas dan perak menjadi milik wakil Macau manakala pingat gangsa milik Indonesia. Kem wushu negara meletakkan sasaran dua pingat pada temasya itu yang membuka tirai secara rasmi semalam. Pemilihan kepimpinan baharu Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA yang bakal berlangsung dalam masa terdekat diharap dapat menghidupkan semula persatuan itu serta memacu pembangunan bola sepak Kelantan. Naib Presiden 1 Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Seri Rosmadi Ismail berkata pemilihan perlu dilaksanakan secara baik dan teratur supaya KAFA dapat kembali berfungsi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akta tahanan rumah tangani isu kesesakan penjara. Nahas helikopter Long Lelang punca masih disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, sebentar tadi telah masuknya waktu Fardu Zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Zuhur. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan dan ibadah anda dipermudahkan serta diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء، وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu, dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.
1: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Yeah, yeah, yeah.
1: Hujung minggu lebih santai, lebih ceria bersama dengan Pan Hana. Santai hujung minggu 12:30 hari hingga 6 petang hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Fana at Negeri FM. Baiklah, assalamualaikum buat semua pendengar-pendengar setia Negeri FM semua. Jam menunjukkan 1.43 minit tengah hari. Tahu-tahu kita dah di jam yang kedua, nak masuk jam yang ketiga dah. Bukan pukul tiga, maksudnya kita nak masuk waktu orang kata sejam pertama, sejam kedua, sejam ketiga, macam tu. Baiklah, Fana nak kongsi dengan anda semua tentang ramalan cuaca untuk hari ini dari Met Malaysia. Okey, Jabatan Meteorologi Malaysia. Hari ini 20 hari bulan 9, hari Ahad. Okey, pagi jerebu, petang ribut petir di beberapa tempat, malam hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Jadi buat anda semua, hari ini hari Ahad, esok orang kata hari Senin ataupun Senayan. Jadi hari ini kalau pernah tengok daripada Sungai Gadut ni, nah, yang nampak highway tu macam tak jam kan. Macam hari ini macam kurang sikit lah, tapi tak tahu lagi lah kan dekat tempat lain. Sebab hari Ahad kebanyakannya ramai yang memilih untuk duduk di rumah, berehat dan buat aktiviti dekat rumah. Kemas rumah, kemas baju-baju besok nak sekolah kan. Kemas orang kata apa, baju-baju kerja untuk besok, macam tu. Jadi sambil-sambil duduk dekat rumah tu, santai-santai, kenalah buka radio. Kena buka radio wak. Jangan tutup radio tu kan. Kena teman kita dekat sini. Kita kan ada janji Sabtu Ahad je. Sabtu Ahad je kita janji. Jadi kejap lagi kita dah masuk di jam, di segmen segmen wayi-wayi tangkap lentor. Hari ni hari Ahad, dia selalunya hari Ahad dia special sikit. Hari dia ada bolihis dan dia ada juga wayi-wayi tangkap lentor. Dia galau tak berapa nak galau, broken tak berapa nak broken. Tengah-tengah lah. Risau kalau terlalu galau jap lagi kan, risau tidur. Okay, buat anda yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera kan. Yang tengah bawa kereta, hati-hati di atas jalan raya. Pastikan anda semua patuhi peraturan jalan raya. Sebab atas jalan raya tu bukan anda seorang je guna, semua guna. Jadi elak menggunakan telefon sewaktu ataupun semasa memandu. Okey, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang dekat rumah jangan lentok-lentok sangat. Okey, kita nak layan-layan santai je. Tapi siapa yang nak WhatsApp Konti, ada apa-apa ucapan ataupun info nak bagi tahu, boleh je terus WhatsApp Konti 0126030603. Jom kita layan dulu. Selamanya cinta, Sheila Amzah dan Alif Sata. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Menarik di Very OK. A new dawn for the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam.
1: All building towards the greatest tournament in history.
0: Semestinya hanya di TV OK.
2: Hai, saya Ziyai. Hai, saya Ziki. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah Taman Tahun Kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
3: 92.6, 95.7, 107.7.

Hujung minggu lebih santai, lebih ceria bersama dengan Pan Hana. Santai hujung minggu 12:30 hari hingga 6 petang hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, masih lagi kita berteman Karpana at Negeri FM. Itu dia, berbeza kasta dari Thomas Arya. Baiklah, jam sekarang ni telah pun menunjukkan 2:06 minit petang. Dah petang dah. Dah pukul 2 dah. Alhamdulillah, yang mana dah makan tu? Alhamdulillah kan. Yang mana belum makan tu boleh pergi makan cepat-cepat. Jangan biar perut tu masuk angin. Nanti gastrik. Nanti gastrik pula. Ya. Yeah. Baik. Kita nak kongsikan dengan anda semua. Okay. Agenda baru untuk kesihatan ASEAN. Apa tu agenda baru tu? Okey, dia ada 4 kluster kalau dekat sini. Bermula 2026, okey, hala tuju kesihatan serantau akan dipacu oleh 18 keutamaan kesihatan yang dibahagikan kepada 4 kluster. Okey. Alright, dia ada kluster-kluster lah. Kluster pertama, kluster kedua, kluster ketiga dan keempat. Yang pertama, menggalakkan gaya hidup sihat. Okay. Yang kedua, menangani sebarang risiko dan ancaman kesihatan awam. Yang ketiga, memperkukuhkan sistem kesihatan dan akses kepada rawatan. Yang keempat, memastikan keselamatan makanan. Satu langkah yang proaktif lah ke arah komuniti ASEAN yang lebih sihat dan mampan. Jadi, dia bukan sekadar orang kata nak bagi kita sihat sahaja. Kita pun kena sihatkan diri kita sendiri. Okay? Kita kena ada inisiatif jugalah. Okay? Sama ada kita nak pergi jogging setiap pagi ataupun petang pun boleh kan. Then kita nak buat senaman-senaman sikit ke. Kalau tak nak jogging, nak brisk walk. Apa itu brisk walk? Kita jalan je. Pusing je taman tu dalam 2 ke 3 round pun dah okay dah sebenarnya. Kalau tak ada taman, kampung, pusing je kampung. Macam kat kampung saya, dia punya jalan dia memang bukit dan dia bulatan, macam bulatan, macam bulat tu kan. Jadi senang, kita pakai bulatan tu je. Pusing-pusing 2-3 kali. Itu untuk membantu juga kita punya jantung, kita punya stamina, kita punya pernafasan kan. Jadi kita nak kekal hidup sihat. Sebab sekarang ni kalau saya tengok rata-rata lah kan, semuanya kan kadang-kadang hantaran dekat trade lah kan. Dia cakap macam ni, sekarang ni dah bukan, umur dah makin meningkat katanya. Umur dah makin meningkat katanya lah kan. Sekarang tak kejar benda lain lah sangat. Sebabnya kejar nak umur meningkat tapi sihat. Itu best. Best kan? Jadi kita cuba huraikan di jam yang ketiga ni. Okay? Di jam yang ketiga kita punya segmen santai hujung minggu ni, kita nak bual sikit lah. Umur meningkat tapi orang kata lebih kejar kesihatan yang sihat ataupun gaya hidup yang sihat. Kalau anda ada apa-apa nak kongsi dengan Pana, boleh terus WhatsApp konti 0126030603. Tajuk kita tadi apa? Walaupun kita dalam orang kata segmen wai-wai tangkap lentok, okay, kita nak juga bahaskan ataupun kita nak juga kongsi-kongsi dengan anda semua tentang umur meningkat tapi lebih memilih untuk gaya hidup sihat. Okay? Boleh WhatsApp konti tau. Jom kita layan dulu Meraung, New Boys, Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu baik temankan Bana at Negeri FM. Itu dia, sudah ku tahu projekter Bana. Sudah ku tahu. Sekarang ni sudah ku tahu umur meningkat, kesedaran pun berubah. Bila umur kita meningkat, sebenarnya banyak benda dalam hidup kita ni kan, yang kita mula tengok dengan cara yang berbeza. Kalau dulu mungkin kita fikir, tak apa, makanan apa pun okey, esok boleh diet kan. Tidur lewat pun orang kata kita rasa macam biasa. Nak bersenam pun esok lah, tak pun lusa, betul tak? Tapi bila umur kita ni sebenarnya dah bertambah, kita mula rasa dan ataupun sedar, okey, badan ni bukan mesin. Apa yang kita makan, berapa lama kita tidur, cukup ke tak air yang kita minum, semua tu sebenarnya beri kesan dan impak yang besar pada diri kita sebenarnya. Sebab tu bila umur kita dah meningkat, kita mungkin tak lagi kejar nak nampak muda semata-mata lah. Kita lebih rasa nak sihat, badan lebih bertenaga, tak mudah letih dan boleh jalani kehidupan orang kata dengan baik dan lebih baik. Jadi itu yang Bana nak tanya dengan anda semua. Okey, dengan pendengar-pendengar setia Negeri FM semua. Bila umur semakin meningkat ni, apa perkara yang anda dah mula ubah dalam gaya hidup? Dah mula jaga makan ke kan? Dah mula berjalan kaki ke? Macam tadi kita cakap tadi, brisk walk tu. Okay, kurangkan makanan manis ke? Atau mula utamakan tidur yang cukup? Sebenarnya kalau ikutkan rata-rata, sebenarnya tidur tak pernah cukup lah, betul tak? Okay, cuba kongsikan dengan Bana. Boleh WhatsApp Kunti 0126030603. Cuba WhatsApp kita kejap lagi, kita nak baca apakah kiriman anda semua ni kan. Jom kita layan Bayang dari Kaibahan Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: kayakan. Saya Afi. Akan nanti dengan nama iPhone. Waktu bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ya. Uang dan kesayang. Pesanan ini ikat daripada saya Afi. Budak umur 4 tahun. Jadi FN ingat sampai beria-ria. Alah. Tome-tome.
1: Hai, saya Ziai. Hai, saya Ziti. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah Taman Tahun Kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

Lengku terganti ke tidak? Baiklah, terima kasih buat anda semua yang berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar di RTM Klik. Puan-puan ucapkan ribuan terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian dan teman setia anda semua. Baiklah, kita sambung balik yang tadi kan. Okay, sihat bukan tentang kurus semata-mata. Bila kita bercakap tentang gaya hidup sihat ni, okay, jangan pula kita fikir ia semata-mata untuk orang kata nak turunkan berat badan. Tidak. Okey, sihat ni dia luas sebenarnya. Okey, kita nak badan yang lebih bertenaga, kita nak boleh bergerak tanpa cepat mengah. Okey, lagi satu, kita nak bangun pagi rasa lebih segar. Kita buat kerja apa-apa, uruskan keluarga, keluar berjalan pun badan tu orang kata tak terlalu terbeban. Kerana bukan masalah je yang menjadi beban. Sebenarnya badan pun boleh jadi beban juga sebenarnya kan. Betul tak? Sebenarnya kita tak perlu pun perubahan yang terlalu besar. Jadi kita kena buat apa? Kita kena mulakan dengan benda yang kita mampu buat. Kalau sebelum ni jarang minum air kosong, cuba tambahkan air kosong. Kan? Kalau sebelum ni makan berlebihan, cuba kawal sedikit demi sedikit. Kalau tak pernah bersenam, mulakan dengan berjalan kaki. Macam kita cakap tadi lah, brisk walk kan. Mulakan dengan brisk walk dulu pun boleh, tak ada masalah. Pusinglah kampung, pusinglah taman tu kan. Okay, alright, tak perlu tunggu Senin. Tak perlu tunggu awal-awal bulan baru nak buat. Tak payah. Tak perlu tunggu tahun baru pun sebenarnya. Tak payah. Sebab gaya hidup sihat ni sebenarnya Bukan perlombaan. Dia sebenarnya pada diri kita juga. Bila kita dah makin meningkat usia ni, kita juga yang kena, orang kata kena ada terapkan perkara yang orang kata nak gaya hidup sihat ni. Okay, kita cuma ubah untuk jadi lebih baik daripada diri kita yang semalam ataupun yang sebelum ni. Dan yang paling penting sekali, jangan bandingkan perjalanan kesihatan kita dengan orang lain. Okay, sebab apa? Sebab setiap orang dia ada keadaan badan, umur dan rutin kehidupan yang berbeza. Yang penting kita mulakan dan kita konsisten. InsyaAllah boleh lah. Boleh, orang kata boleh lah dapat gaya hidup sihat tu kalau kita mulakan. Kalau kita tak mula, dia macam tu je, tak ke mana. Okay, kalau ada nak kongsikan apa-apa, boleh terus WhatsApp konti 0126-03-0603. Kita sharekan sama-sama. Kan, kejap lagi pandang bacakan. Ya, yeah, kiriman tu. Jom kita layan dulu Lukas Seribu Rindu. Fotograf dari kawan ataupun kenalan dari TikTok kita. Okay, dia request lagu Lukas Seribu Rindu. Jom kita layan dulu Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Fana at Negeri FM. Ya, baiklah, itu Sak Summer, Akim and the Magistrate. Ah, yang ni pun request dari rakan-rakan TikTok kita. Ah, jadinya kita sekarang ni orang kata dah nak dimasuk jam yang keempat sebenarnya, kan? Ah, jadi kita kena, orang kata tak boleh lah galau sangat, dia kena macam santai-santai lah sikit. Boleh kan? Okay, sebab sekejap lagi dah masuk je, ataupun masuk je pukul 3 sekejap lagi, kita dah lain pula. Dia tak, dia lah terus galau je. Jadi kalau yang mana ambil bantal tu, tepuk-tepuk balik bantal. Tepuk-tepuk balik bantal, jangan ambil bantal dulu. Okay, kejap-kejap lagi baru ambil bantal. Sebab kita sekarang ni tengah layan mood dulu. Tengah layan mood sikit-sikit je. Baik, jom kita layan sekali lagi dari Spoon. Ini pun rakan TikTok juga yang request ni. Jom sama-sama kita layan sekali lagi Spoon Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hujung minggu lebih santai, lebih ceria bersama dengan Pak Nahana. Santai hujung minggu 12:30 hari hingga 6 petang hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Pena at Negeri FM. Baiklah, kita dah masuk di jam yang keempat. Tapi waktunya tepat 3 minit petang. Jadi buat anda semua yang mana di atas jalan raya, hati-hati. Hati-hati memandu. Okay, jangan menggunakan telefon kalau boleh. Okay, fokus dulu bawa kereta. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Paling penting kena sabar-sabar. Okay, kena sabar-sabar. Baik, kita sambung sikit je lagi. Okay, bila umur meningkat, kita mula hargai kesihatan. Betul lah kan? Betul tak? Kalau umur kita meningkat, kita memang lebih nak jaga kesihatan kita. Sebab apa? Kita dah tahu umur dah meningkat ni, kadang-kadang kita punya tenaga pun dah tak sekuat dulu. Okay? Masa kita muda, kita rasa kesihatan tu macam sesuatu yang memang akan sentiasa ada. Betul tak? Tapi bila dah meningkat ni, baru kita faham satu benda. Yang kesihatan tu sebenarnya adalah antara yang paling mahal yang kita ada. Okay? Sebab bila badan sihat, kita boleh bekerja. Okay, boleh luangkan masa dengan keluarga, boleh keluar berjalan, bercuti, buat perkara yang kita suka dan menikmati kehidupan seperti biasa. Sebab tu tak salah kalau macam sekarang ni kan, kita mula pilih gaya hidup yang lebih sihat. Bukan nak nampak sempurna pun, bukan sebab ikut orang. Ni lagi satu kita tak suka. Okay, kadang-kadang kawan tu dia di kalangan kawan-kawan juga. Kadang-kadang kawan-kawan tu barulah nak apa orang kata, nak hidup sihat kan. Baru nak berhidup sihat lah orang kata, kena ejek dengan kawan. Kawan cakap, engkau ni FOMO lah, kan? Tapi bukan FOMO, kita nak jaga kesihatan. Okay? Kita nak jaga kesihatan. Bukan FOMO, tak FOMO pun sebenarnya. Okay? Jadi, kalau boleh, okay, dengan cara gaya hidup sihat ni juga kita boleh menghargai diri kita sendiri. Okay, mungkin pilihan paling cantik yang kita boleh buat apabila usia kita ni sedang meningkat ataupun tengah meningkat lah kan. Kita mula lebih sayangkan tubuh badan kita. Jaga apa yang kita makan, jaga waktu rehat, okay, bergerak bila ada kesempatan. Paling penting jaga emosi lah. Emosi sangat-sangat kena jaga. Okay, alright, jangan abaikan kesihatan. Jadi buat anda semua, umur boleh meningkat tapi semangat untuk hidup dengan lebih sihat ni jangan pernah kurangkan. Jadi nak tahulah kan, apa satu perubahan gaya hidup sihat yang anda sedang cuba buat sekarang? Cuba kongsikan dengan Pena, mana tahu cerita hari ni boleh bagi semangat dekat semua ataupun seseorang yang sedang cuba berubah juga. Itu yang kita nak tu sebenarnya. Sebab tu kita minta anda semua kongsikan. Boleh je terus WhatsApp konti 0126-03-0603. Baik, kita nak layan dulu ni request lagu dari teman TikTok kita. Okay, Taman Astakona. Okay, Taman Astakona dari Slash Hampa dari Toki dan Bukan Niatku dari Iklim. So jom kita layan petang-petang ni. Sambil-sambil tu, okay, terus WhatsApp konti. Sekejap lagi kita bacakan kiriman-kiriman WhatsApp anda semua. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: ke? Jalan tepi lah.
1: Woi, mau mati ke? Gila lah. Tengok jalan lah dari tadi.
2: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
3: Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Santai hujung minggu baru temankan Fana at Negeri FM. Ha, itu dia. Ni hao ma. Ni hao ma ni sai samo. Baiklah, kat sini Fana ada kiriman-kiriman WhatsApp. Okay. Dekat sini kita ada Aina dari Seremban. Betul sangat topik hari ni. Fana, bila umur makin meningkat, saya dah tak fikir sangat pasal nak kurus cepat. Sekarang lebih penting nak badan sihat, tenaga cukup dan tak mudah penat. Saya mula jaga makan dan cuba berjalan kaki setiap petang. Perlahan-lahan, janji konsisten. Betul. Terima kasih Aina sudi WhatsApp kita dekat konti. Kita ada Abang Din dari Kuala Pilah, dulu umur 20-an. Makan malam pukul 12 pun selamba je. Sekarang makan lewat sikit, esok pagi badan dah bagi surat amaran. Wow. Badan pun boleh bagi surat amaran eh. Okay. Jadi sekarang saya cuba kurangkan makanan berminyak dan manis. Umur meningkat ni kena pandai jaga badan. Ya, betul lah kan. Betul. Terima kasih Abang Din Zudi juga. WhatsApp kita dekat konti ni kan. Okay. Dan lagi satu kita ada dekat sini, Farah dari Port Dickson. Saya setuju sangat. Yang sihat bukan semata-mata nak kurus ataupun orang kata nak turunkan, nak cantik lah senang cerita kan. Okay, saya pernah terlalu fokus dengan berat badan sampai lupa yang kesihatan keseluruhan itu lebih penting. Sekarang saya cuba makan seimbang, cukup tidur dan lebih banyak bergerak. Yang penting kita rasa lebih sihat dan bertenaga. Betul lah tu kan. Sebabnya kita nak gaya hidup sihat ni bukan semata-mata kita nak turunkan berat badan. Sebenarnya kita nak ada tenaga. Bila kita bangun pagi tu, badan kita segar, kita tak rasa lewe, kita tak rasa macam penat, lesu kan. Betul tak? Lagi-lagi besok Senin pula kan. Jadi selalunya orang akan Mondays blues. Tapi kalau boleh kita nak Mondays fresh. Jadi jom kita layan dulu Cinta Kain Putih dari Putra dan juga Hingga Akhir Nanti. Ini request dari kita punya rakan-rakan TikTok kita. Jadi jom sama-sama kita layan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Yep, itu dia. Bulan merindu. Cici Faramida. Ha, baiklah. Assalamualaikum buat anda semua yang baru sahaja buka frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang buka dekat RTM Click. Pada ucapkan ribuan terima kasih kerana memilih Negeri FM sebagai teman harian dan teman ceria anda semua. Lagi-lagi teman hujung minggu anda semua. Ha. Jadi macam mana? Okay. Kita kejap lagi dah nak masuk di jam yang satu, dua, tiga, empat dah. Kejap lagi kita nak masuk di jam yang keempat dah. Okay, alright. Jadi sekarang ni kita ulang balik apa yang seperti kita bincangkan tadi dan juga orang kata perkongsian dari

meningkat, kita mula sedar hidup ini bukan lagi tentang siapa yang paling muda, siapa yang paling cantik atau siapa yang paling bergaya. Tapi kita mula lebih menghargai satu perkara, iaitu kesihatan. Ah, sebab apa gunanya, macam mana nak cakap, apa gunanya kalau kita ni ada banyak perkara dalam hidup tapi badan sendiri tak mampu nak menikmati semua tu. Jadi jangan tunggu sakit baru nak mula jaga diri. Jangan tunggu badan tu dah terlalu letih baru nak rehat. Mulakan dengan perkara yang kecil, jaga makan, cukupkan tidur, banyakkan bergerak, minum air yang secukupnya dan paling penting, belajar untuk sayang diri sendiri. Umur boleh meningkat, wajah boleh berubah, tapi kita punya semangat untuk hidup sehat jangan pernah tua. Itu yang paling best. Okay, apa-apa pun, buat anda semua kena jaga diri, jaga kesihatan sebab kita cuma ada satu tubuh. Okay, satu tubuh untuk teman kita sampai akhir hayat kita, sampai penghujung jalan kehidupan kita. Jadi sebab tu kita bagi tahu anda semua kena sangat-sangat orang kata jaga kesihatan. Tu sangat-sangat penting. Okay, jadi kejap lagi nak bagi tahu juga, okay, kita dah masuk di jam yang keempat, sekejap sahaja lagi masuk waktu asar bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada 4:10 minit petang. Jadi jangan ke mana-mana, jom kita layan dulu. Okay, ni request-request dari teman-teman TikTok saya. Okay, penantian Black Rose, satu nama tetap di hati EYE dan Aladdin dari Spider. Jom kita layan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hujung minggu lebih santai, lebih ceria bersama dengan Pan Hana. Santai hujung minggu 12:30 hari hingga 6 petang hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Maksudnya, bekerjalah bersungguh-sungguh untuk duniamu, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu, seolah-olah kamu akan mati esok hari.

0: kami. Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Negeri FM, sebentar tadi telah masuknya waktu fardu asar bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan dan ibadah anda dipermudahkan serta diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur untuk membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mulakan dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid. Sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat, mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang amat terhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: 6, 95.7, 107.7.
1: Nombor apa tu, cu?
0: Itulah gelombang negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Pandai, cucu Wan. Wan suka setesan tu.
0: Saya pun suka. Dengarlah.
1: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

Santai hujung minggu bertemankan panas at Negeri FM. Assalamualaikum. Selamat petang buat semua pendengar-pendengar setia Negeri FM. Baik yang berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar dekat RTM Kling. Selamat petang buat anda semua. Jam menunjukkan 4.33 minit petang. Kita dah pun nak masuk pukul 5 dah. Ya, sekejap je masa tu kan. Baik, pada nak kongsikan satu perkara dengan anda. Okey, ini daripada Jabatan Alam Sekitar Negeri Sembilan berkenaan dengan status kualiti udara dalam Negeri Sembilan. Macam banyak selalu bagi tahu anda semua juga, selalu ingatkan anda tentang kita punya keadaan cuaca ataupun udara kita sekarang ni sedang tidak sihat. Jadi untuk makluman pendengar semua, okey, indeks pencemaran udara atau IPU yang direkodkan di laman sesawang Jabatan Alam Sekitar bertarikh 20 hari bulan September 2026 pada jam 2 petang menunjukkan terdapat 3 kawasan yang mencatatkan status kualiti udara pada tahap tidak sihat hari ini. Terdapat 3 kawasan lah. 3 kawasan tersebut adalah Nilai dengan bacaan IPU 158, yang kedua Seremban dengan bacaan IPU 154, dan yang ketiga Port Dickson dengan bacaan IPU 121. Jadi kepada pendengar yang berada di kawasan-kawasan yang saya sebut tadi, ambil perhatian dengan keadaan kualiti udara semasa. Jaga diri dan kesihatan, terutama kalau anda perlu melakukan aktiviti di luar. Okey, sangat-sangatlah kena berjaga-jaga. Pakai face mask, okey, minum air secukupnya. Okey, sekali lagi kita ingatkan pada anda semua, okey, daripada berdasarkan daripada Jabatan Alam Sekitar Negeri Sembilan hari ini, okey, setakat hari inilah 20 September. Okey, 3 kawasan yang mencatatkan status tidak sihat itu Nilai, okey, IPU 158, Seremban IPU 154 dan Port Dickson IPU 121. Sama-sama kita ambil perhatian dan terus ikuti perkembangan semasa kualiti udara di kawasan kita. Okey, jadi anda semua jangan ke mana-mana. Kita layan dulu Harapan Palsu. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf.
0: Maaf. Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat, lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey, faham.
3: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Yep, Negeri FM. Itu dia Cinta Adam dan Hawa dari Misha Omar. Masih lagi bertemankan Paina sehingga jam 6 petang nanti. Yeah. Baik, Paina ada nak kongsi dengan anda semua tentang perkara yang tak jauh, tak dekat dengan kita. Demam denggi. Kita selalu dengar tentang demam denggi ni kan. Tapi kadang-kadang kita terlupa, okay, bahawa usaha untuk mencegah sebenarnya bermula daripada kawasan rumah kita sendiri. Seperti yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, cegah denggi adalah tanggungjawab kita bersama. Sebab tu selalu saya ingatkan untuk bersih-bersihkan kawasan rumah kita. Okey, antara langkah yang boleh kita lakukan untuk menjalankan aktiviti gotong royong di dalam rumah atau di dalam premis. Kemudian pastikan sampah, bahan buangan dan barang-barang lusuh dilupuskan di tempat yang ditentukan. Satu lagi perkara yang mungkin kita terlepas pandang, bekas minuman haiwan, peliharaan dan mainan yang berada di luar rumah, pastikan barang-barang ini tidak menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Dan yang menariknya, kita boleh luangkan hanya 10 minit seminggu untuk aktiviti cari dan musnah. Cari dan musnahkan tempat-tempat yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Jadi nanti bila ada masa lapang, cuba tengok sekeliling rumah. Periksa pasu bunga, berkas yang orang kata ada boleh menakung air tu kan. Walaupun sekecik-kecik benda, yang penting dia boleh menakung air lah. Okay? Kawasan belakang rumah, longkang atau mana-mana tempat yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes, tolonglah. Okay? Tengoklah betul-betul bersihkan. 10 minit.

mungkin nampak kecil je kan. Tapi kalau kita semua ni buat secara konsisten, usaha kecil ni boleh membantu mewujudkan persekitaran yang lebih selamat untuk keluarga dan komuniti kita. Jangan tunggu ada kes denggi barulah nak bertindak. Cari dan musnah, cegah sebelum terlambat. Cegah denggi bukan tanggungjawab kita seorang je, okay? Tapi tanggungjawab kita bersama. Sebab bila kita kemas, okay, kadang-kadang benda tu kita bertakun dekat tempat kita kan. Tapi macam ni orang lain yang kena. Macam tu lah. Jadi sebab tu lah kita bagi tahu, kalau boleh kita buat bersama-sama supaya kita dapat cegah sama-sama. Tak adalah berleluasa. Okay, sebabnya saya pun dalam di kalangan sekeliling saya pun demam. Itu hari saya demam pun dekat nak 2 minggu juga. Okay, sekarang ni pun ada yang masih lagi demam. Macam-macam. Sekarang ni kita nak elak, kita nak cegah daripada denggi dan juga influenza. Itu yang paling penting. Dan juga virus-virus yang lain lah. Kalau boleh minta jauh sangat-sangat. Jadi kita nak minta para pendengar semua kan, yang disayangi, yang tengah dengar Negeri FM sekarang ni, okay, kena sangat-sangat. Okay, tolong bertindak sekarang. Masih ada masa lagi. Baru pukul 4.50 kan, belum maghrib lagi. Masih lagi ada masa sekarang ni. Bolehlah buat orang kata pencegahan awal. Okay, kemas-kemas persekitaran rumah kita kan, supaya dia orang kata lebih, bila kita dah kemas-kemas tu, kita rasa tenang sikit. Macam tu. Okay, ni kan mesti kalau kita tengah kemas, mesti akan jumpa. Nah, dekat sini rupanya dia bertakung. Oh, dekat sini lah, macam tu. Sebabnya nyamuk Aedes ni kita tak nampak dia punya apa, bintik apa, jentik-jentik. Jentik-jentik. Okay, jadi kalau kita kemas, kita buat sama-sama, insyaAllah. Okay, apa-apa pun yang tengah ada dekat atas jalan raya sekarang, hati-hati. Okay, fokus dengan pemanduan anda. Jangan menggunakan telefon. Semoga selamat sampai ke destinasi. Buat anda yang dekat rumah sekarang ni, sila bangun dan kemas-kemas rumah, sekeliling rumah. Ya, yeah. Okay, jom kita layan dulu Ayuh Tinggalkan Dia, Encik Mimpi, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Kita kenalah saling menghormati dengan sesiapa pun. Kerana dengan rasa hormat, barulah lahir perpaduan yang akrab dan harmoni. Pesanan himat awam ini daripada Negeri FM ingat

Hujung minggu lebih santai, lebih ceria bersama dengan Pan Hana. Santai hujung minggu 12:30 hari hingga 6 petang hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Santai hujung minggu beri temankan Pena at Negeri FM. Alhamdulillah. Jam menunjukkan 5.19 minit petang. Buat anda semua yang baru saja buka frekuensi 92.6, 95.7, 107.7, serta yang baru je buka RTM Klik. Pena ucapkan selamat petang. Assalamualaikum. Macam mana hari Ahad anda semua? Semoga baik-baik sahaja. Ya, dah petang dah pun. Kita dah berada di jam yang terakhir dah. Ya. Baiklah. Pena suka nak ingatkan anda semua, okey, yang sedang mendengar, sampaikan juga perkara ni kepada rakan-rakan, jiran-jiran kan, supaya sama-sama ingat. Okey. Saya nak ingatkan balik tentang perkara yang saya kongsikan semalam berkaitan dengan gangguan bekalan air yang melibatkan beberapa kawasan di Negeri Sembilan. Okey, jadi kepada pendengar yang berada di kawasan Seremban dan juga Senawang, termasuklah diri sendiri, ambil perhatian ya. Gangguan bekalan air dijadualkan berlaku pada 22 sehingga 24 September. Okey, manakala bagi kawasan Rembau dan Port Dickson, gangguan bekalan air pula dijadualkan pada 22 sehingga 23 hari bulan. Maksudnya, seluruh kawasan Seremban dan Senawang daripada 22 sampai 24 hari bulan tak ada air. Jadi untuk kawasan Rembau dan Port Dickson pula 22 hari bulan sampai 23 hari bulan je. Hari Selasa sampai Rabu je. Kalau Seremban Senawang sampai Khamis. 3 hari. Jangan cakap 3 hari tak boleh nak mandi eh. Jangan eh. Okey, jadi kalau kawasan rumah anda terlibat, jangan tunggu sampai pipe dah tak keluar air baru nak fikir buat apa ya. Buat persediaan awal. Kita dah bagi tahu ni, buat persediaan awal. Simpan air secukupnya untuk keperluan asas seperti minuman, memasak, mandi dan urusan lain. Kalau ada anak-anak kecil atau warga emas di rumah, pastikan, ni paling penting, keperluan mereka turut diberi perhatian. Dan satu lagi, okay, mungkin nampak macam perkara kecil, tapi sangat-sangat membantulah. Gunakan air dengan cermat dan berhemah. Bila bekalan air terganggu, kita memang akan lebih terasa beberapa betapa pentingnya air dalam kehidupan seharian sebenarnya. Okey, jadi kepada pendengar-pendengar setia dan yang disayangi semua, okey, kena ingat kawasan Seremban, Senawang, Rembau dan Port Dickson, okey, semak kawasan masing-masing dan buat persediaan awal. Jangan tunggu saat akhir, dah ujung-ujung kan, tiba-tiba hari Senin malam baru nak tadah air, dah lambat dah tu. Jangan, okey, biar kita buat persediaan awal insyaAllah. Segala urusan sepanjang tempoh gangguan bekalan air nanti akan jadi lebih mudah. Jadi jangan lengah-lengah ya. Okey, kita belum tutup kedai lagi. Okey, kita nak layan dulu. Ingat ya pesan-pesan saya semua ni. Jangan lupa. Okey, bagi tahu mak, ayah, adik, atuk, nenek, jiran, kawan, semualah bagi tahu semua. Okey, sebab memang kalau air ni sebenarnya memang sangat-sangat mengganggu kita. Kalau tak ada air ni sangat-sangat mengganggu sebenarnya. Tapi nak buat macam mana kan, kita pun kena faham juga. Ada certain situasi ataupun sesetengah situasi tu, kita memang kena bertimbang rasa lah kan. Jadinya untuk 3 hari tu tak ada air agak lama juga. Jadi kena buat persediaan awal. Jom kita layan dulu What I Have Done, Linkin Park. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Santai hujung minggu bertemankan Pena at Negeri FM. Itu dia. Dalam aku ada hantu. Risau ada hantu. Baiklah, sedar tak sedar kita dah pun sampai ke penghujung dah segmen Santai Hujung Minggu Bertemankan Pana. Bila lagi nak jumpa? Hari Sabtu dan Ahad depan lah kan. Temu janji kita memang hari Sabtu dan Ahad dah sahaja. Okay, esok kita dah kembali semula kepada rutin seperti biasa. Anak-anak dah mula ke sekolah, yang bekerja pula kembali dengan tugasan dan tanggungjawab masing-masing. Jadi malam ni kalau boleh, rehatlah secukupnya. Siapkan keperluan untuk esok supaya pagi nanti tak kelang kabut. Dan sebelum saya tutup siaran segmen Santai Hujung Minggu kita ni, untuk hari ini saya nak

ingatkan ke kepada semua pendengar-pendengar Negeri FM mahupun yang berada di Seremban dan Senawang, okey, bermula Selasa 22 September sampai hari Khamis 24 September ada gangguan bekalan air yang telah dimaklumkan. Jadi kalau kawasan anda terlibat, buatlah persediaan awal. Simpan bekalan air secukupnya untuk keperluan asas dan gunakan air dengan sebaiknya. Satu lagi perkara yang kita kena sama-sama ambil berat sekarang ni adalah keadaan kualiti udara kita. Ha, hari ni bacaan IPU di Seremban dilaporkan berada pada tahap tidak sihat. Ha, jadi kalau tak ada keperluan, kurangkan aktiviti luar yang terlalu lama. Anak-anak, warga emas dan mereka yang mudah terkesan dengan keadaan udara. Ha, lebih-lebih lagi kena jaga diri. Kalau keluar sentiasa peka, okay, pakai face mask. Ha, tu paling penting, kena pakai face mask. Okay? Ha, jadi apa-apa pun, jaga kesihatan, jaga keluarga dan jangan abaikan keadaan sekeliling kita. Pana ucapkan terima kasih buat anda semua. Okay? Kerana dah teman Pana dari jam 12 hingga jam 6 petang dalam segmen Santai Hujung Minggu untuk hari ini. Esok kita mulakan minggu yang baru. Semoga semuanya dipermudahkan, urusan dilancarkan dan kesihatan kita semua terus terjaga. Jangan tutup siaran lagi. Jangan ubah frekuensi tu. Sebab sekejap saja lagi anda akan bersama dengan rakan setugas saya, DJ Has. Dari jam 6 petang sampai 12 malam, ya. Jadi bila kita nak jumpa lagi ni? Hari Sabtu dan Ahad minggu depan. Waktu yang samalah, 12 sampai 6. Okay, buat yang sudi WhatsApp kita dekat konti tadi, terima kasih sangat-sangat, ya. Jadi kita jumpa lagi. Salam sayang dari saya. Okay, selamat berhujung minggu, selamat berehat, selamat malam dan assalamualaikum semua. Bye-bye. Kita jumpa lagi.

0: Bakery FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai kawan-kawan, nama saya Ziai.
2: Nama saya Zikri.
1: Kami nak pesan ni,
2: janganlah kita membuli kawan-kawan.
1: Tak baik tau.
2: Kita pergi

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pendengar setia Negeri FM, apa khabar anda petang Ahad ni? Masih bersemangat, masih ceria. Selamat hujung minggu buat anda semua. Petang Ahad macam ni, jom santai, jom rehatkan minda dan nikmati masa bersama orang yang tersayang. Mungkin ada yang tengah jalan-jalan, tengah minum petang, bersantai di rumah ataupun tengah dalam perjalanan pulang. Apapun aktiviti anda, jangan risau, Negeri FM ada temankan anda. Khas akan kembali bersama anda dalam ekspresi daripada pukul 6 petang hingga 12 tengah malam. Anda sekarang di mana dan tengah buat apa? Boleh WhatsApp Khas di Kunti di 012-603-0603. Ayo kita mereka petang ni dengan lagu daripada Syafiq Farhan, Cerita Luka, dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Kuman, berita utama.
1: Esensi ringkas, padat dan benar. Saksikan setiap hari Kanta 744 mendahului berita.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila buat pendengar setia Negeri FM. Jom kita ambil perhatian sekejap. Kalau anda berada di Negeri Sembilan, khususnya Nilai, Seremban dan Port Dickson, kualiti udara petang ini masih dalam kategori tidak sihat. Berdasarkan data terkini APIMS, Jabatan Alam Sekitar, setakat jam 2 petang, Nilai merekodkan IPU 158, Seremban 154, manakala Port Dickson 121. Maksudnya bacaan 101 hingga 200 ini adalah kategori tidak sihat. Jadi buat anda yang ada di luar, kurangkan aktiviti luar yang berat, terutamanya kalau anda mula rasa tak selesa, mata pedih atau batuk. Dan yang paling penting, jangan buat pembakaran terbuka kerana ia boleh memburukkan lagi keadaan jerebu. Sentiasa semak bacaan IPU terkini melalui platform rasmi Jabatan Alam Sekitar atau aplikasi MyJASEQMS. Jaga diri, jaga kesihatan. Dan kalau tak perlu, elakkan aktiviti luar buat sementara. Layan dulu lagu daripada Poisting, menemani rindu yang lalu. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Dengarkan saya, Aira, DJ AI Music FM, menemani siang dan malam anda di musicfm.rtm.gov.my.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan Has dalam segmen ekspresi 6 petang hingga 12 tengah malam. Pendengar semua, kita ada satu perkembangan menarik dalam dunia seni dan kreatif tempatan. Kerajaan akan terus memberi dokongan kepada penggiat seni dan industri kreatif supaya lebih banyak karya berkualiti dapat dilahirkan dan martabat seni budaya Malaysia terus diangkat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim turut hadir menyaksikan teater muzikal Mansor dan Liu di Istana Budaya arahan seniman ulung Dato' M. Nasir. Karya ini diadaptasi daripada Sulatus Salatin, mengisahkan Sultan Mansor Shah dan Puteri Liu serta hubungan sejarah dan budaya antara Melaka dengan dinasti Ming. Menariknya, karya tempatan sebegini bukan saja menghiburkan tapi turut menghidupkan kembali warisan dan sejarah kita. Semoga lebih banyak karya anak tempatan dapat terus berkembang dan menembusi pentas antarabangsa. Baiklah, kita layan dulu lagu daripada Erika Fu, Nama Yang Tersimpan. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Itu tadi lagu daripada Guyon Watton dengan perlahan membawa kita ke 6.49 minit petang. Buat anda yang masih di jalan raya atau bersama keluarga, semoga segala urusan dipermudahkan. Untuk muslimin dan muslimat, waktu azan maghrib bagi Seremban dan Port Dickson untuk hari ini pada pukul 7.11 minit malam. Jadi jangan lupa luangkan masa untuk solat dan rehatkan sekejap urusan dunia. Kita teruskan dengan lagu seterusnya daripada Mila Jirin, Tersimpan Dalam Hati. Dengarkan sama-sama Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: tanya Sofia ni.
1: Tak, semua ada kat sini. Tak, aku tengah buat ini. Lagi aku settle semua dulu.
0: Ayah, tengoklah sini kalau Sofia. Ayah. Ayah.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun penyamaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.

0: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Ya Allah, wahai Tuhan kami, jauhkan kami, lindungi kami dari azab jahanam. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Absi setiap Ahad 4:30 petang di saluran Sukan RTM.

Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih berteman dengan Has dalam segmen Ekspresi Negeri FM. Alhamdulillah, selesai sudah solat maghrib. Apa khabar anda malam ni? Yang dah sampai rumah, tengah makan malam, tengah bersama keluarga atau masih dalam perjalanan pulang, apapun aktiviti anda, Has akan temankan anda di Negeri FM. Malam macam ni, jom kita rehatkan minda, tenangkan hati dan luangkan masa sekejap bersama keluarga. Tak perlu lama pun, tanya khabar, berbual-bual dan hargai masa bersama. Dan buat anda yang masih mandu, hati-hati di jalan raya, jaga kelajuan dan jangan terburu-buru. Baiklah, kita santaikan malam ni dengan lagu daripada Ezra Harney, Dari Bawah. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Buat muslimin dan muslimat, waktu azan isyak bagi Seremban dan Port Dickson untuk hari ini pada pukul 8.19 malam. Jangan lupa tunaikan solat. Yang masih di jalan raya, hati-hati dan utamakan keselamatan. Kita layan dulu lagu dendangan daripada Yoni Boy featuring Kaideva dengan sendiri. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: sisihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah saya pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komenlah yang baik-baik. Hai, saya Fahin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهنئ مشريعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年的趋势
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan khas dalam segmen ekspresi. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan Negeri FM. Sebab ada sedang memandu, bekerja, berehat di rumah maupun bersama keluarga tercinta. Sebentar lagi bilik berita utama jam 9 malam dari Angkasa Puri akan membawakan perkembangan berita terkini dalam dan luar negara untuk anda. Sebab berita nanti kita akan bersama dengan Zoo dengan ulangan Carta Hits Negeri FM. Buat yang terlepas pagi tadi, boleh dengar sama-sama dari jam 9 malam hingga 11 malam. Sebelum tu kita layan dulu lagu daripada Dewi Sriasta, Hati Telah Dimiliki. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedia bertemu Anthony Lok bagi mendengar sendiri pandangan Setiausaha Agung DAP itu berhubung perkembangan terbaru kedudukannya. Datuk Seri Anwar berkata beliau sudah dimaklumkan mengenai perkara itu namun belum berkesempatan mengadakan perbincangan secara terperinci.
1: Saya faham sebab dia ni orang yang ada prinsip dan dia memang daripada awal konsisten bantah peraturan yang boleh beri gambaran seolah-olah kita ini lemah atau longgar terhadap amalan rasuah. Terutama bila kita ambil tindakan yang banyak yang lain termasuk rasuah-rasuah kecil. Jadi lebih baiklah saya jumpa dia, dengar pandangan dia.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen kerajaan memerangi rasuah kekal tegas tanpa kompromi. Pertemuan dengan Anthony bagaimanapun belum dapat diadakan berikutan jadual perjalanan kedua-duanya ke luar negara. Anthony dijadual ke Shanghai, China, manakala Datuk Seri Anwar akan ke bandar itu pada Selasa bagi mengadakan rundingan dengan Premier China Li Qiang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengesahkan terdapat hasrat daripada Parti Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan PH. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi PH berkata, sebarang perbincangan mengenainya diserahkan kepada Naib Presiden PKR, Datuk Seri Amiruddin Syari. Cadangan Akta Tahanan Rumah bertujuan mengurangkan kesesakan penjara dengan memberi ruang kepada tahanan reman yang memenuhi syarat ditempatkan di rumah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan mekanisme itu membolehkan mahkamah mempertimbangkan penempatan tahanan reman di rumah sehingga akhir tarikh perbicaraan. Pergerakan mereka akan dipantau menggunakan peranti elektronik. Bagaimanapun, tahanan yang berdepan kes jenayah berat akan dikecualikan daripada mekanisme berkenaan. Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu jumlah penghuni di 41 penjara seluruh negara kini mencecah kira-kira 93,000 orang berbanding kapasiti hanya 75,000. Keadaan itu antara faktor yang mendorong kerajaan mencari mekanisme bagi mengurangkan kesesakan penjara. Kabinet sudah memberikan persetujuan secara dasar kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memudahkan proses menggubal dan membentangkan Akta Tahanan Rumah di Parlimen. Dalam pada itu, Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu pemakluman dan dokumen rasmi berhubung pengampunan bersyarat Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut kenyataan jabatan itu, sebarang keputusan dan arahan yang diterima akan dilaksanakan mengikut undang-undang, peraturan penjara serta prosedur berkuat kuasa. Datuk Seri Saifuddin sebelum ini berkata, surat pemakluman rasmi perlu diteliti terlebih dahulu sebelum keputusan berkenaan dapat dilaksanakan. Jabatan Penjara turut mengingatkan semua pihak supaya merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usaha itu antara fokus utama lawatan kerja timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
2: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai pengerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 tertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
3: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistic and ultimately new markets.
2: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan cerobu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
4: Ini merupakan satu gesture yang menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah derbu ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
2: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar pandan. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan, eko dan agro pelancongan, TVET serta pembasmian kemiskinan. Bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashukin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.

0: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.

0: hits terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zul. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM.
0: Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Zoo untuk Carta Hits Negeri FM hari ini, edisi 20 September 2026. Apapun, terima kasih untuk anda semua yang terus kekal setia bersama dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan juga 107.7, atau yang dengarkan kami di RTM Click ataupun portal radio RTM pun. Terima kasih banyak-banyak Zoo ucapkan. Baiklah, untuk anda semua, untuk 2 jam ini kita nak layan lagu-lagu hits, dan semestinya Zoo nak kongsi dengan anda cerita-cerita yang tular, apa ceritanya minggu ini, ada juga cerita artis antarabangsa dan banyak lagi. Kalau anda nak tahu lebih lagi, kena teruslah layan untuk 2 jam ini, dan semestinya 20 lagu hits yang akan teman anda selama 2 jam ini. Kita nak tahu juga untuk minggu ini siapakah yang menjadi juara carta. Okey, baiklah, untuk anda semua yang bercuti hari ini pun, selamat bercuti lah Zul ucapkan, ya. Semoga baik-baik saja untuk anda semua. Terima kasih kerana terus layan Negeri FM waktu cuti, waktu kerja, tak kira waktu. Memang love sangat semua. Jadi jomlah, sebelum kita mulakan lagu di tangga ke-20, Zul nak recap terlebih dahulu lagu yang berada di tangga 5 teratas pada minggu lalu. Okey, baiklah, pada minggu lalu, lagu di nombor 5, Lembayung Tari, nyanyian Wani Hasrita. Lagu di nombor 4, Jenna Sara, Emilia Azizan. Lagu di nombor 3, Malam-Malam, Nuha Bahrain X Mimpi. Lagu di nombor 2, Masih Sakura Band, dan juara pada minggu lalu, Sayang Orang Sama, Adira Suhaimi. Jadi jom kita terus nak layan lagu di tangga ke-20. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Hil Husaini, Iki Hiu dan juga Nadira Zaini. Dinyanyikan oleh Nadira Zaini, Cuba Jadi Aku. Lagu di nombor 20.
1: Carta Hits Negeri FM nombor 20.

0: Tadi lagu di nombor 18, Mengapa Singgah, nyanyian Nomad, lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Aiman Siddiq, dah berada 6 minggu dalam carta. Minggu ini kekal berada di tangga ke-18. Dan lagu di nombor 19, nyanyian Syamel, Pertama, lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Edri Abdul Halim, dah berada 2 minggu dalam carta. Okey, baik, ini Zul nak kongsi dengan anda. Minggu ni rakyat Malaysia memang teruja dengan MyCard generasi baharu. Adakah yang dah tukar MyCard tu yang orang kata look terkini? Rupa orang kata yang terbarulah untuk MyCard di Malaysia ini. Bukan apa, Zul nak kongsi dengan anda berkenaan MyCard generasi baharu ni. Sebab baru-baru ni dekat Threads tularlah ada satu hantaran artis tanah air yang selfie bersama dengan MyCard. Jadi perbualan yang menjadi orang kata tanda tanya rakyat Malaysia ni apabila ramai yang bagi tahu katanya rambut kena warna hitam kalau bergambar untuk IC kan. Jadi ramai yang tertanya-tanya lah. Jadi pihak JPN pun adalah keluarkan kenyataan bahawa rambut berwarna sebenarnya tak dilarang secara mutlak. Yang dibenarkan ialah warna yang masih kelihatan semula jadi atau hampir sama dengan warna asal rambut. Contohnya warna uban ke, warna inai yang tidak terlalu ketara. Jadi bukanlah sebab artis dapat layanan istimewa daripada JPN. Tidak ya. Kalau warna rambut anda tu seakan-akan rambut asli, rambut original kan, boleh insyaAllah untuk anda tangkap gambar untuk MyCard tu nanti. Dan bukan cerita pasal rambut je, kita wanita yang bertudung ni pun bukan warna hitam sahaja, sebenarnya tudung yang berwarna gelap. Jangan dipakailah tudung warna kuning cerah, warna putih, tak boleh. Kalau macam gitu anda kena tukar nanti tudung yang disediakan oleh pihak JPN kan. Kalau nak lawa-lawa, dah siap make up semua, pastikanlah anda pakai tudung yang sesuai untuk anda tukar MyCard anda kepada MyCard yang baharu. Tapi yang paling penting, jangan orang kata FOMO. Janganlah kalau tengok teruja sangat MyCard generasi baru ni, padahal baru tukar bulan lepas MyCard tu kan. Nak tukar juga tak apa. Kalau yang wajib tukar untuk MyCard adalah MyCard sedia ada, adalah kad pengenalan plastik, kad pengenalan bermutu tinggi atau kad lama tanpa imej bayang. Kalau anda tengok kita punya MyCard tu kan, ada gambar warna hitam putih tu yang dekat sebelah gambar pasport tu. Jadi kalau anda MyCard yang lama tak ada imej bayang tu, wajib tukar tau. Tetapi kalau MyCard sedia ada, masih lagi baik, baru lagi tukar dan tidak rosak, tak perlu pun tukar MyCard baharu. Okay, jadi itulah dia sedikit perkongsian apa cerita lah minggu ini kan. Selepas ini kita nak tengok lagi apa cerita yang menarik nak dikongsikan kepada anda semua. Tapi sebelum tu, macam biasalah, jom kita layan lagu di tangga ke-17, Aku Nak Kahwin, Andy Bernade, komposer oleh Kuiz dan juga Donut Drop It, lirik oleh Donut Drop It, dah berada 8 minggu dalam carta. Minggu ni naik 2 anak tangga.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 17.

0: Carta Hits Negeri FM.
1: Nombor 15.

Datang Sneaker FM bertemankan Zoo. Tadi lagu di nombor 13 baru saja menghiburkan anda. Kau bersama dia, nyanyian Klangit featuring Dina Riju. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Klangit. Dah berada 9 minggu dalam carta. Minggu ini turun 1 anak tangga. Manakala lagu di tangga ke-14, lagu ciptaan Amza Sabri, lirik oleh Bunga, nyanyian Bunga dan juga Amza Sabri dengan lagunya Termenung. Dah berada 3 minggu dalam carta. Lagu di tangga ke-15, lagu ciptaan sepenuhnya oleh Rizky Maulana dan juga Rarin. Naik 2 anak tangga minggu ini, Modus MCMD. Lagu di tangga ke-16, Ahai, nyanyian Siti Nurdiana, komposer Ikhwan Fatana dan juga Wan Saleh, lirik oleh Ikhwan Fatana. Dah berada 23 minggu dalam carta. Okey, untuk anda semua yang masih lagi bersama dengan Zoo sekarang ini, terima kasih banyak-banyak Zoo ucap.

0: Kan, Nizu nak kongsi dengan anda satu orang kata konsep yang menarik juga diperkenalkan oleh polis Kuala Lumpur apabila pihak PDRM mencadangkan premis kedai serbaneka di sekitar ibu negara dijadikan safety point ataupun titik selamat. Apa cerita tu? Itu bermakna kan kedai serbaneka itu bila berlaku je kecemasan atau seseorang berdepan dengan ancaman, kedai serbaneka lah yang boleh menjadi tempat berlindung sementara untuk tunggu bantuan polis tiba. Malah kalau kedai-kedai yang beroperasi 24 jam ni kan, premis itu juga dicadang jadi lokasi persinggahan anggota polis ketika rondaan. Menarik ke tidak? Sebab lepas ini kalau keluar berjalan dan berlaku kecemasan, kita mungkin dah tahulah antara tempat yang boleh dituju untuk dapatkan perlindungan sementara. Ini juga pesanan untuk semua yang dengarkan di Grab FM kan. Kalaulah tengah malam tiba-tiba ada gangguan dan sebagainya, lari laju-laju di lokasi kedai serbaneka yang beroperasi 24 jam ke, sebab memang sentiasa ada orang dekat situ, ada kawalan CCTV kan. InsyaAllah selamat. Ini satu orang kata konsep yang baik juga untuk kita ikutilah, bukan sahaja di ibu negara tetapi dekat Negeri Sembilan, dekat mana-mana juga pun kita boleh amalkanlah langkah keselamatan ini sebenarnya. Okey, jadi itulah dia sedikit perkongsian, harapnya dapatlah memberi manfaat kepada anda semua. Kita lepas ini nak tengok jugalah artis antarabangsa apa ceritanya, cerita artis tanah air apa ceritanya kan. Tapi jomlah kita layan dulu persembahan Ernie Zakri dengan lagunya Dansa, lagu di tangga ke-12. Komposer dan lirik oleh John Jeeves dan juga Ernie Zakri, turun 3 anak tangga minggu ni, dah berada 22 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM, nombor 12.

0: Persembahan Hari Zazman featuring Yoni Boy dengan lagunya Sempurna baru saja menghiburkan anda. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Hari Zazman, Yoni Boy dan juga Justin Seo. Naik dua anak tangga minggu ini, baru 5 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 10, Minta Ampun, nyanyi Syihaz Zikir, komposer Hafiz Hamidun dan juga lirik oleh Fetri Yahya. Turun dua anak tangga minggu ini, dah berada 18 minggu dalam carta. Dan lagu di tangga ke-11, Ayo Pulang, nyanyian Aina Abdul dan juga Amir Jahari. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh mereka berdua dah berada 21 minggu dalam carta. Minggu ni naik 2 anak tangga. Okey, baik, sedikit perkongsian berkenaan cerita artis antarabangsa. Ini berita baik untuk anda yang memang sukakan lagu-lagu orang kata yang ada jiwa. Bukan gitulah. Nak lagi yang sukakan lagu-lagu ala-ala kehidupan kan. Lagu-lagu Indonesia, sebab Sal Priadi dan juga Raim Laude bakal berkongsi satu pentas buat kali pertama dekat Sabah nanti menerusi melodi Malam 3.0 Pria Terhebat 2 Oktober nanti di Kota Kinabalu. Dan menariknya, kedua-dua karakter muzik itu kalau kita tengok ada karakter dia tersendiri. Jadi memang boleh bayanglah betapa jadi malam healingnya pada konsert tersebut. Sebab apa? Sebab malam yang penuh dengan lagunya, emosi lagi dan juga nostalgia. Dan Sal Priadi pun teruja katanya nak bertemu peminat di Sabah, manakala Raim Laude melihat persembahan ini sebagai peluang untuk lebih dekat dengan peminat di Malaysia. Ini apa yang dikongsikan dalam sebuah artikel. Jadi kalau anda semua nak lagi orang-orang Sabah, jangan lepaskan peluang lah untuk hadir menerusi konsert Melodi Malam 3.0 Pria Terhebat. Yang duduk kat Semenanjung ni pun, kalaulah memang fans lagu-lagu Sal Priadi dan juga Raim Laude, tak salah kalau anda beli tiket kapal terbang untuk pergi ke konsert ini. Itu dia nanti. Jangan lupa buat video TikTok banyak-banyak. Okey, kongsikan dan jangan lupa mention Zoo sekali. Sebab Zoo pun suka mereka berdua. Gitu kan? Jadi itulah dia sedikit perkongsian berkenaan artis antarabangsa. Jom kita nak layan lagu di tangga ke-8, Hati Yang Tak Terbalas, Marsha Milan, komposer dan lirik oleh Marsha dan juga Inas Mohtar, dah berada 11 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM, nombor 8.

Tadi persembahan Amah Haikal dengan lagunya Gila Bayang baru saja menghiburkan anda. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Naim Daniel, Adib Hamdi dan juga Amir Firdaus. Minggu ini kekal berada di nombor 6, dah berada 4 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 7, Akim and the Magistrate dengan lagunya Juliet. Komposer Akim and the Magistrate, lirik oleh Bunga Cantik, minggu ini naik 1 anak tangga. Okey, baiklah, untuk anda semua yang masih lagi bersama dengan Zoo sekarang ini dalam carta hits Negeri FM, memang love. Terima kasih banyak-banyak Zoo ucapkan, okey? Sebentar nanti kita akan dapat tahu tau lagu pencalonan dan juga lagu yang akan terkeluar untuk minggu ini. Tapi sebelum tu, Zoo nak kongsi dengan anda macam mana cara-caranya untuk undi. Pendengar setia mungkin dah tahu cara-caranya bagaimana, tapi yang mana baru je dengarkan carta hits sekarang ini, senang je untuk anda undi lagu-lagu kegemaran anda. Anda tinggal pergi follow Facebook dan juga Instagram Negeri FM Official. Cari posting carta hits, nanti dekat bahagian caption tu akan ada link easy poll. Anda tekan saja link tersebut. Kalau tak berjaya nak tekan, anda salin dulu ataupun tinggal copy dulu. Lepas tu tampal di Safari ataupun di Google, anda tekan je enter. Nanti keluarlah lagu-lagu hits yang ada dekat dalam carta hits Negeri FM. Ya, jangan lupa untuk undi sebelum hari Ahad setiap minggu. Baiklah, untuk minggu ini kita terpaksa ucap selamat tinggal untuk lagu nyanyian Insomniac dan juga Yoni Boy Bersuara. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Yoni Boy, Iki, Daniel dan juga Iskandar. Hanya berjaya kekal dalam carta selama 14 minggu. Minggu ini undian tidak mencukupi.

0: untuk minggu ini. Jom kita terus nak layan lagu pencalonan pula. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Hakim Rusli, dinyanyikan oleh Hakim Rusli dan juga Zamani. Lagunya Gerimis Derita. Lagu ini istimewa sebab apa tahu? Gandingan Hakim Rusli dan juga Zamani, kalau anda singgah di muzik video mereka, ramai peminat-peminat yang komen katanya Hakim ni memang beranilah untuk bawa kembali aura dan juga vibe lagu-lagu Zamani bersama dengan Slam. Malah ada juga yang turut menghargai usaha Hakim sendiri perkenalkan semula Zamani kepada generasi hari ini. Lagu pun memang layan katanya. Jadi jomlah kita dengarkan lagu pencalonan untuk minggu ini, Gerimis Derita.
1: Pencalonan minggu ini.

0: Persembahan Nuha Bahrain X Mimpi dengan lagunya Malam-Malam baru saja menghiburkan anda. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Sufairah Muhammad dan juga Ezra Kong. Minggu ini turun satu anak tangga, dah berada 10 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 5, Lembayung Tari, nyanyian Wani Hasrita. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Heli Husaini dan juga Iki Hugh. Kekal berada di tangga ke-5 minggu ini dan telah berada 16 minggu dalam carta. Okey, baiklah, ini Zuna kongsi dengan anda berkenaan artis tanah air. Ada ke yang baru-baru ni hadir ke konsert Awi? Konsert Awi Rock King Last Man Standing 2026 baru-baru ni berlangsung dekat Stadium Merdeka. Meriah kalau Zu tengok kan. Dan bila Zu baca artikel, kehadiran kira-kira 20,000 peminat untuk konsert tersebut. Dan pada usia 58 tahun, Dato' Awi masih lagi tampil bertenaga dan bawakan lebih kurang 35 lagu semasa konsert itu, termasuklah lagu solo beliau, karya bersama Wings dan juga beberapa persembahan kolaborasi. Dan yang menariknya, konsert itu turut mengetengahkan segmen penghormatan buat nama-nama besar tanah air seperti Allahyarham Tan Sri P. Ramli, M. Nasir, Ellie Katz, Left Handed dan juga Search yang banyak juga mempengaruhi perjalanan muzik beliau. Okey, memang menarik pun sebenarnya kalau Zu tengok, memang layan habis. Rata-rata ada juga kenalan Zu yang pergi ke konsert tersebut dan mereka semua berpuas hati. Senang cerita kan. Jadi itulah dia, tahniah apapun kita ucapkan buat Dato' Awi. Jadi jomlah kita terus nak layan lagu di tangga ke-3 lah. Pejam celik dah top 3 kan. Persembahan Amelia Azizan dengan lagunya Jenna Sara. Lagu ini juga ciptaan sepenuhnya oleh beliau. 14 minggu dalam carta, minggu ini naik satu anak tangga.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 3.

0: Nampaknya minggu ni kita ada juara baru untuk carta hits negeri FM. Naik satu anak tangga, jadikan lagu ini juara untuk minggu ini. Dah berada 13 minggu dalam carta. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Luck dan juga Adi Priyo, masih Sakura Band juara untuk minggu ini. Manakala lagu di nombor 2, tahniah juga kita ucapkan buat Sayang Orang Yang Sama, nyanyian Adira Suhaimi. Kalau kita tengok pada minggu-minggu yang lepas, 4 minggu berturut-turut menduduki kedudukan juara untuk lagu Sayang Orang Yang Sama. Lagu ini komposer Mas Dewangga dan juga Jova Devito, lirik oleh Mas Dewangga, Jova Devito dan juga Dato' Aris Abdul Rahman. Terima kasih untuk anda semua yang terus undi lagu-lagu kegemaran anda yang ada dalam carta hits negeri FM ini. Dan untuk minggu hadapan, jangan lupa untuk terus undi lagu-lagu dalam carta hits negeri FM dan terus ikuti platform media sosial negeri FM official untuk update terkini berkenaan carta hits. Okay, dan terima kasih lah yang mana dah layan selama 2 jam ini untuk carta hits negeri FM edisi 20 September 2026. Apa pun urusan anda hari ini, doakan agar semuanya dipermudahkan, insyaAllah. Sihat tubuh badan, panjang umur. Minggu hadapan layan lagi carta hits bertemankan Zoo 2 jam setiap hari Ahad macam biasa, pukul 10 pagi sampai lah pukul 12 tengah hari, dan ada siaran ulangannya 9.15 minit malam sampailah pukul 11 malam. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Carta Hit Negeri FM.
2: Betul ke tak puas dengan Carta Hit Negeri FM?
3: Betul.
2: Kalau macam tu, jangan risau. Apa kata anda layan siaran ulangan Carta Hit Negeri FM setiap Ahad pukul 9.15 minit malam. Carta Hit Negeri FM, ingat,

Di Grey FM, ingat sampai bila-bila. Masih bertemankan Has dalam ekspresi. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Has malam ni, walau di mana saja anda berada. Sementara lagi kita akan bersama bilik beta utama 11 malam dari Angkasa Puri yang akan membawakan perkembangan terkini dari dalam dan luar negara. Jadi jangan ke mana-mana. Selesai berita nanti, saya akan kembali menemani anda dalam jam yang terakhir ekspresi dengan lebih banyak lagu dan perkongsian menarik. Sebelum tu kita dengarkan lagu daripada Damansutra dengan Asyik. Dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

berita seterusnya. Empat kejadian banjir kila dilaporkan berlaku di sekitar Kuala Lumpur dan kawasan berhampiran susulan hujan lebat petang tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur memaklumkan dua kejadian membabitkan kenderaan yang terkandas manakala sebuah rumah dinaiki air. Dua buah kereta masing-masing terkandas di Jalan Mengkudu Ampang dan di Taman Yutan. Sementara itu, bomba turut membantu di sebuah rumah di Jalan Kolam Air Lama C, UK Perdana Hyde, Ampang yang dinaiki air dan dipercayai berisiko rencatan elektrik. Manakala kawasan tempat letak kereta di Menara Safwan, Jalan Ampang turut dinaiki air. Bagaimanapun, tiada penduduk terjejas banjir dilaporkan. Perkembangan banjir kila di Gua Musang. Setakat 7 malam tadi, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi dengan 55 mangsa daripada 16 keluarga masih ditempatkan di pusat berkenaan. Menurut portal info banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat, kesemua mangsa ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi susulan paras air di kawasan kediaman masih tinggi. Sebelum ini, sebanyak 5 PPS dibuka bagi menempatkan penduduk terjejas dan lebih 200 rumah di 10 kawasan perkampungan dilaporkan terjejas. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 8,000 jasad dipercayai masih tertimbus di bawah lebih 300 runtuhan bangunan di Gaza. Menurut Ketua Pejabat Hak Asasi Manusia PBB di wilayah Palestin yang diduduki Ajit Sungai, pada kadar semasa usaha mengeluarkan semua jasad itu boleh mengambil masa lebih sedekat. Operasi mencari dan mengenal pasti mangsa turut berdepan kekurangan sumber serta sekatan Israel. Penduduk Gaza merayu bantuan antarabangsa bagi mempercepatkan usaha berkenaan. Pengundian bagi Dewan Rendah Parlimen Rusia memasuki hari terakhir hari ini yang dilihat sebagai ujian sokongan terhadap Presiden Vladimir Putin berhubung perang di Ukraine. Pilihan raya itu merupakan yang pertama sejak Rusia melancarkan perang di Ukraine pada Februari 2022. Putin sebelum ini berkata keputusan pengundian akan menunjukkan tahap sokongan rakyat terhadap tentera Rusia di Ukraine. Pengundi boleh memilih menggunakan kertas undi atau sistem pengundian elektronik. Gerbang kemenangan gergasi yang dicadangkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di Washington turut dirancang sebagai pangkalan drone dan penembak tepat. Trump menerusi Truth Social berkata kemudahan itu akan menempatkan sejumlah besar drone penembak tepat serta simpanan peluru. Struktur berkenaan dicadangkan dibina berhampiran tanah perkuburan negara Arlington. Pentadbiran Trump bagaimanapun dilaporkan belum mendapatkan pandangan Kongres mengenai projek itu. Sukan bola sepak, Johor Darul Takzim JDT membelasah Penang FC 7-2 pada aksi pertama suku akhir Piala FA di Stadium Bandaraya Georgetown. Meskipun ketinggalan 5 gol, ketua jurulatih Penang FC Wan Rohaimi Wan Ismail menegaskan Harimau Kumbang belum menyerah kalah. Katanya Penang akan tetap memberi saingan dan berjuang habis-habisan sepanjang 90 minit pada aksi timbal balik. Kedua-dua pasukan kembali bertemu di Stadium Sultan Ibrahim 9 Oktober depan. Akhir sekali, perlumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danis Ramli menamatkan Grand Prix Austria di tempat ke-9 sekaligus meraih 7 mata. Beraksi di lital Red Bull Ring, Hakim Danis kini mengumpul 100 mata untuk menduduki tangga ke-7 keseluruhan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, laporan awal isu pengurusan tata kelola Felda di Jeddah minggu depan. Rayuan banduan tertakluk pertimbangan lembaga pengampunan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari pusat berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Pendengar semua, kita bawa satu perkembangan menarik dalam dunia pendidikan Islam. Kerajaan akan memperkasa institusi pondok dan pengajian turat secara berperingkat, termasuk melalui projek rintis, pengiktirafan dan laluan pendidikan yang lebih luas untuk pelajar. Antara cadangan yang dipertimbangkan ialah penubuhan Majlis Penasihat Pondok dan Turat Malaysia, mengenalkan sijil turat Malaysia serta model pembiayaan melalui wakaf, sedekah dan tajaan. Yang penting, pemerkasaan ini tidak akan menghilangkan identiti asal institusi pondok. Kekuatan ilmu turat, tradisi serta hubungan guru dan murid akan terus dipelihara. Pada masa yang sama, institusi pondok dapat bergerak seiring perkembangan teknologi dan keperluan semasa. Jadi usaha ini bukan sekadar untuk memelihara warisan keilmuan, tapi juga membuka lebih banyak peluang pendidikan kepada generasi akan datang. Layan dulu lagu daripada Safura dan Oni, Jangan Nangis Sayang, dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Alhamdulillah, sampai sini saja ekspresi untuk hari ini. As temankan anda. Semoga semuanya baik-baik. Semoga setiap perkongsian itu meninggalkan kesan yang mendalam buat anda. Mana yang baik datang daripada Allah SWT, yang kurang datang daripada kelemahan diri khas sendiri. Sebelum berpisah, tunaikan sebuah permintaan lagu daripada pendengar kita, daripada Rosa featuring Pasha Ungu, Terlanjur Cinta. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum.

0: anda sekarang bersama-sama kami Negeri FM.
1: Hey.
0: 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat. Negeri FM.

0: anda pernah mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Nazrul Alam sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua rakan-rakan pendengar setia Nazrul FM untuk hari ini, waktu ini? Semoga terus ceria dan juga terus mendengarkan Nazrul FM. Bersama dengan saya akan temankan anda daripada pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi untuk edisi 21 September 2026 bersama dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan saya doakan semoga semua dalam keadaan ceria, dipermudahkan segala urusan apa sahaja yang anda lakukan yang pada waktu ini, khususnya bagi mereka yang masih lagi bekerja, juga yang sedang bersantai, juga ada yang masih lagi bersama rakan-rakan berbual mesra kan, mengeratkan silaturahim kan. Jadi apapun, terima kasih kerana tetap setia bersama dengan Nasional FM. Terus bersama kami, saya akan sajikan anda dengan pelbagai lagu yang terbaik semestinya dan juga pelbagai informasi yang tepat dan saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini daripada Search Ying dan Yang untuk anda dan terus mendengarkan Nasional FM.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera hancur.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini keadaan cuaca di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ibu petir, hujan lebat dan juga angin kencang di beberapa kawasan, khususnya di negeri Kelantan, di daerah Gua Musang, Terengganu, di Hulu Terengganu, Dungun dan juga di Kemaman. Di Pahang pula, di kawasan sekitar Kuantan, Selangor, di Hulu Selangor dan juga Negeri Sembilan di kawasan Jempol. Di kawasan Sarawak pula, di Betong, Mukah, di Sibu, Sarike, Bintulu dan juga di Telan Usan dan di Sabah, di Tawau, Sandakan dan juga di Pantai Barat Ranau sehingga 1 pagi ini Isnin 21 September 2026. Dan ini nasihatkan untuk anda berhati-hati yang sedang memandu juga. Kalau cuaca ataupun keadaan hujan yang begitu lebat kan, mehadkan pandangan mata, memandulah dengan cermat dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sentiasa berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada Alia Relati Dewi yang menghiburkan anda dan juga semestinya bagi anda yang sedang bekerja pada waktu ini. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kan. Mungkin ada yang masuk shift malam baru nak mulakan tugasan tu, rasa macam mengantuk, rasa malas dan sebagainya. Jangan kan, pastikan ikhlas apa yang anda lakukan. InsyaAllah hasil kerja yang hasilnya nanti kerja anda lakukan itu menjadi yang terbaik untuk anda. Jadi sambil-sambil buat kerja tu, sambil-sambil dengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga bagi mereka yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, juga ada rakan-rakan kita

layan lagu-lagu yang terbaik, minum kopi bersama dengan rakan-rakan sambil berbicara soal dunia, soal hati dan juga perasaan, mungkin berkongsi kan. Jangan pendam-pendam, ada rakan yang boleh kita percaya, kongsikan segala cerita kalau ada masalah, mungkin diluahkan, anda boleh luahkan dan insyaAllah nanti juga rasa beban tu akan berkurangan. Mungkin boleh minta pada pendapat mereka kan, kurang-kurangnya masalah kita dapat dikurangkan. Apapun untuk anda, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional 12.6 di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat mendengarkan Radio Nasional FM. Kalau anda yang sedang berada di jalan raya ketika ini, sama ada dalam perjalanan pulang, menuju ke tempat kerja ataupun sedang memandu jauh, dinasihatkan untuk berhati-hati. Keadaan trafik di beberapa lebuh raya utama negara boleh berubah dari masa ke semasa, terutamanya apabila jumlah kenderaan mula meningkat. Jadi kalau rasa perjalanan anda tu masih jauh, rancang perjalanan dengan baik dan jangan juga terlalu mengejar masa memandu dalam keadaan yang cermat, dan juga ikuti peraturan lalu lintas. Soalan penting, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan, patuhi yang laju, dan kalau terasa mengantuk, berhenti di kawasan rehat yang sesuai untuk berehat seketika. Biar pesan kita kan, biar lambat sedikit asalkan kita sama sampai ke destinasi. Dan juga terus perjalanan anda bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Kembali bersama Nasional 126 di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya tahu ramai yang pada waktu ini mengetahui bahawa sekarang Malaysia, Indonesia, Singapura dilanda musim jerebu. Jadi sebagai sebuah masyarakat yang peka dan prihatin, kita semua kena lebih berhati-hati. Dan juga kalau udara nampak berkabus dan juga kualiti udara kurang baik, kurangkan aktiviti di luar, terutamanya untuk tempoh yang lama. Dan kalau perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai dan juga jangan lupa minum air secukupnya. Ini bagi mereka yang bekerja di luar kan, yang banyak terdedah kepada udara. Dan dalam masa yang sama juga, bagi warga emas dan juga anak-anak yang mempunyai masalah kesihatan, mungkin lebih mudah terkesan dengan udara yang tidak sihat. Jadi kalau tak ada keperluan, lebih baik kita luangkan masa di dalam bangunan dan juga pastikan ruang kediaman yang sesuai untuk didiami dan juga selesa. Paling penting, jangan panik, pantau bacaan kualiti udara dari sumber rasmi dan juga sentiasalah ambil langkah berjaga-jaga. Kerana kita tahu jerebu ni akan mengganggu rutin harian kita, tetapi dengan sedikit kesedaran dan juga penjagaan, kita boleh mengurangkan risiko daripada terkena jangkitan ataupun penyakit yang akibatnya daripada jerebu ini. Jaga diri, jaga keluarga dan semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan yang terbaik. Semoga dipermudahkan segala urusan kita dan juga terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati. We'll be right back.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

0: Siang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Di mana saja anda berada, bersama siapa pun anda, biarkan Nasional FM menjadi teman yang sentiasa dekat di hati anda. Mungkin ramai dalam perjalanan bersama dengan keluarga, sedang berehat di rumah, menikmati secuang kopi, ataupun ada sekadar pada waktu ini meluangkan masa bersama dengan orang yang tersayang. Terima kasih kerana terus kekal bersama dengan Nasional FM. Ada muzik, pilihan, informasi dan juga berbagai cerita yang dekat dengan kehidupan kita yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa, dan juga yang menemani saya pada waktu ini, boleh juga komen di Facebook Nasional FM untuk saya bacakan ucapan-ucapan anda bagi yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Jadi tak kira pagi, petang, malam ataupun awal pagi, jangan lupa Nasional FM sentiasa ada bersama anda dan juga keluarga. Terus mendengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsi kepada anda sedikit berita sukan, di mana Sukan Asia 2026 yang sedang berlangsung pada waktu ini, Noni Sahirah dan juga Jonah Chang buru rekod terbaik. Ini merupakan antara atlet negara kita, iaitu atlet lontar peluru negara Noni Sahirah Mariata dan juga Jonah Chang Ringan menyiasakan jajatan terbaik pada penampilan sulung mereka di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Dan selain itu juga, mereka mahu mengutip pengalaman di pentas terbesar Asia itu. Noni bangkit daripada kecederaan Januari lalu, namun semangatnya tidak pudar dan juga terus melakukan latihan intensif dan menyiasakan rekod kebangsaan dan juga bersaing bersama 9 atlet dan juga ingin ke final di Sukan Asia. Manakala Jonah menjangka persaingan sengit dari India dan juga Taiwan, namun ingin mencapai sasaran peribadi 19 meter ataupun menjadi catatan terbaik musim ini. Jadi sama-sama kita doakan kepada mereka supaya berjaya dan juga mengharumkan nama negara. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: anda mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada waktu ini, terima kasih kerana sudi mendengarkan. Anda juga terus kekal setia bersama dengan National FM. Saya Aizal Azam akan terus semanakan anda sehingga ke jam 6 pagi ini dengan selesai lagu-lagu yang terbaik. Dan semoga terus ceria dan juga terus bersama dengan kami. Di mana lagi kalau bukan National FM, sentiasa di hati.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus kekal dan ceria bersama dengan National FM sentiasa di hati. Ada masa kita senyum macam biasa, bercakap macam biasa, tapi dalam kepala bermacam-macam perkara sedang bermain di fikiran kita. Jadi di mana saja anda berada sekarang pada waktu ini, yang sedang memandu, bekerja, berehat bersama keluarga, ataupun sekadar menikmati suasana malam, suasana pagi, kita berhenti sekejap dan juga beri sedikit perhatian kepada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk menjaga banyak perkara dalam hidup sampai terlupa untuk menjaga emosi dan juga minda sendiri. Jadi kalau hari ini kita rasa penat, tertekan ataupun fikiran terlalu penuh, kita perlu sentiasa menarik nafas perlahan dan juga beri ruang kepada diri untuk bertenang. Tak semua perkara perlu diselesaikan dalam satu masa dan tak semua masalah perlu kita tanggung seorang diri. Jadi jaga apa yang kita dengar, apa yang kita fikir dan juga siapa yang kita benarkan mempengaruhi emosi kita. Apapun yang sedang anda lalui pada waktu ini, semoga hati lebih tenang, fikiran lebih lapang dan juga emosi lebih terkawal. Terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati.

Terus kekal bersama dengan Nazwan Al-Fahim sentiasa di hati. Terima kasih dan juga selamat pagi kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya bersama dengan Zainal Rashid yang berada di Kuala Lumpur. Dengan ucapan beliau, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat semua pendengar setia Nazwan Al-Fahim. Terus berhibur dan juga terus bersama dengan Nazwan Al-Fahim. Dan juga kita ada Siti Aisyah yang sedang mendengarkan daripada Sepang, Selangor. Beliau ingin tunjukkan lagu-lagu yang disiarkan di Nasional FM kepada rakan-rakan yang mengenali diri beliau dan juga buat semua pendengar setia. Juga kita ada Siti Fatimah, juga ada Muhammad Rauf, Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih yang sedang bekerja juga seperti Ahmad Sulaiman yang berada di Ipoh Perak yang sedang bekerja pada waktu ini. Syih Malam katanya sedang mendengarkan Nasional FM dan juga terima kasih atas lagu-lagu yang terbaik yang disiarkan sama-sama. InsyaAllah saya akan terus memberikan yang terbaik untuk anda dan juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu dan juga berbagai informasi dan juga hiburan dari masa ke semasa. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Terus bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati. Assalamualaikum, selamat pagi. Dan juga untuk anda yang sedang dalam perjalanan ke mana sahaja anda tuju, dan juga yang sedang memandu pada waktu ini, sama-sama ambil perhatian dengan keadaan di lebuh raya utama. Dan pada waktu seperti ini, ada laluan yang mungkin masih lancar, tetapi keadaan trafik boleh berubah dari masa ke semasa bergantung kepada jumlah kenderaan, kemalangan ataupun kenderaan rosak, dan juga kerja penyelenggaraan jalan. Jadi bagi mereka yang menggunakan lebuh raya utara selatan, KL Karak, lebuh raya pantai timur serta lebuh raya utama di sekitar Lembah Kelang, pandulah dengan tenang dan juga sentiasa jaga jarak selamat. Kalau perjalanan tu masih jauh kan, menuju ke destinasi yang jauh, tak perlu tergesa-gesa, rehat sekiranya mengantuk dan pastikan perhatian kekal kepada jalan. Untuk makluman trafik yang lebih terkini, pengguna boleh mendapatkan kemas kini daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia melalui saluran rasmi dan juga hotline info trafik di 1800-88-7752. Teruskan perjalanan anda bersama dengan Nasional FM, teman setia di jalan raya, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Itulah lagu daripada SPDC Nafisa menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Buat anda yang berada di mana sahaja yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, terima kasih kerana terus mendengarkan National FM. Seperti sahabat kita ni, kita ada Muhammad Raif Yaakob yang berada di Negeri Sembilan yang sedang mendengarkan National FM. Ucapan beliau ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia dan juga sahabat handai. Semoga terus ceria dan juga dipermudahkan segala urusan kita. Juga kita bersama dengan Siti Ahmahni yang berada di Kuantan Pahang, sedang memasak waktu ini untuk persediaan perniagaan beliau pada pagi ini. Jadi terima kasih banyak kerana bertemankan National FM. Ucapan beliau ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar, sahabat-sahabat dan juga pelanggan-pelanggan nasi lemaknya. Terima kasih banyak kerana sambil masak tu dengarkan National FM ya. Dan juga bersama dengan Sarah yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan pada waktu ini, yang sedang memandu katanya menuju ke destinasi beliau iaitu di Kuantan. Terima kasih banyak kerana bertemankan National FM, memandu dengan berhati-hati dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Untuk anda, di mana saja anda berada, terus dengarkan dan juga terus bersama dengan kami.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Siang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Bagi warga Besut Terengganu ingin dengarkan radio National FM, sentiasa di hati, boleh terus ke frekuensi 94.3, manakala yang berada di Cameron Highland Pahang 93.1, di Dungun Terengganu 96.9, dan juga yang berada di Greek Perak 95.4. Itu di antara frekuensi National FM yang anda boleh dengarkan, dan juga muat turun RTM Click di telefon bibit anda, boleh dengar di mana sahaja ya. Sambil bekerja, sambil berehat, bersantai, sambil kata berbual bersama rakan-rakan, boleh dengarkan Radio National FM, sentiasa di hati, yang terbaik khas untuk anda. Ini dia lagu daripada kumpulan Spin, Persada Cinta, lagu yang dihasilkan pada tahun 1998 ini. Semoga terhibur dan juga terus kekal bersama dengan kami.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: kan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk
7: perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin hadirat dan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sama-sama memahami istilah fiqh. Kerana kita hidup di dunia ni, kita tak boleh lari daripada fiqh, ya. Dari segi kepercayaan akidah, kita guna akidah, dan kita perlu juga tasawuf untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Dalam amalan harian kita, kita tak boleh lari daripada fiqh, kerana fiqh itu merangkumi ibadat yang khusus: solat, puasa, zakat, muamalat, munakahat dan sebagainya. Dengan kata lain, kita ada hubungan dua yang besar, iaitu hablum minallah wa hablum minannas, hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Yang lebih jauh lagi ialah kaedah atau mustalah istilah fiqh. Ini saya perkenalkan asas. Jadi dalam kehidupan kita, kita terdapat lagi yang pertamanya kita kena fahami ialah tentang apa itu wajib. Cuba kita tengok wajib. Wajib sama dengan fardu, ya. Iaitu ataupun wajib atau fardu. Wajib dalam bahasa, dah kita tahu wajib atau fardu itu bahasa yang sama, maksud yang sama, iaitu seluruh ataupun semua perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita kerjakan. Segala suruhan Allah Subhanahu wa taala yang wajib atau fardu, wajib kita ataupun mesti kita laksanakan. Apabila kita buat, dapat pahala. Jika ditinggalkan, berdosa, ya. Wajib buat, dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, tak buat, berdosa. Contoh solat wajib, ya, kita buat dapat pahala, kita tinggal dapat dosa. Bukan sekadar dapat dosa, bahkan kita akan diseksa. Puasa wajib, ya, apabila tak puasa maka kita dikira orang yang berdosa. Zakat, ya, zakat fitrah wajib. Zakat banyak, ada zakat perniagaan, ada zakat perniagaan, zakat emas, ya. Itu bukan kesemua, maknanya bukan semua individu. Bagi mereka yang penuh sempurna dari segi haul, dari segi penisab semua, kan. Haji wajib, tetapi bagi mereka yang mampu, ya, bukan semua yang wajib, ya. Itu wajib, ya. Fardu atau wajib ini dibahagi kepada dua. Satu dia panggil fardu ain ataupun wajib ain. Yang satu lagi dia panggil wajib kifayah atau fardu kifayah. Fardu ain ialah wajib ke atas individu. Wajib ke atas individu. Fardu kifayah, dia wajib ke atas satu kelompok. Umpamanya kita berada di taman atau di kampung, satu qarya ataupun istilah qarya ataupun setengah tempat, satu zon, ya. Tapi zon tu besar, ya. Satu tempat itu apabila tidak melaksanakan yang dia telah hukum yang difardu, fardu kifayah, maka semua berdosa. Saya buat contoh solat fardu wajib kita laksanakan individu. Kita boleh solat di rumah, kalau tak solat maka berdosa. Tapi dia juga wajib dilaksanakan secara berjamaah. Solat secara berjamaah itu adalah fardu kifayah. Sekiranya satu tempat, satu kampung, satu taman, satu qaryah itu tidak laksanakan solat fardu, maka semuanya berdosa. Itu fardu kifayah. Tapi bukan contoh solat jemaah saja. Umpamanya satu kawasan itu tak ada pakar rujuk ilmu Quran, tajwid, maka semuanya berdosa. Okey, kita sambung. Okey, jelas, apa yang dikatakan wajib ialah buat apa yang disuruh oleh Allah SWT, kita dapat pahala. Kalau tak buat, kita berdosa. Dan dibahagi kepada dua, fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ain untuk individu, tapi kifayah dalam bentuk kumpulan, ya. Jadi maknanya macam puasa semua itu adalah fardu ain. Kita nak baca Quran, belajar tajwid, fardu ain. Tapi dalam satu qaryah itu apabila untuk jadi pakar rojok, maka itu hukum dia fardu kifayah. Banyak lagi contoh tadi fardu kifayah. Apa-apa saja keperluan manusia, ya, umpamanya dalam satu taman mesti ada orang yang menyediakan gerai makanan yang halal. Ya, kalau seorangnya pun tak ada yang melaksanakan, maka semuanya berdosa. Okey, yang kedua ialah sunat ataupun disebut dengan mandubun ataupun juga disebut mustahibun atau juga disebut tatawwu'. Apa dia? Sunat ialah sesuatu yang dituntut dengan tidak dipaksa untuk dikerjakan. Maknanya nak kata lain, kalau kita buat dapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak berdosa dan tidak diseksa. Sesuatu yang sunat. Kita nak makan, sunat baca bismillah. Kalau tak baca, tak berdosa. Dalam solat, ada sunat abad, ada sunat hayah. Angkat tangan, apa ni sunat? Yang wajibnya ialah takbiratul ihram. Allahu akbar. Tak angkat tangan pun sah, ya. Itu sunat. Kita rukuk wajib, itu rukun. Tapi membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih sunat. Kalau kita tak baca sah, tak dapatlah pahala. Yang wajibnya ialah rukuk. Rukuk itu rukun. Itu contoh perkara yang sunat dalam solat. Makna hukum itu hukum qata'i, ya. Hukum qata'i. Perubahan berlaku itu mengikut usul fiqh. Kalau kita kata bab kahwin, dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh, ya. Itu ikut sebab. Itu yang menentukan ialah mengikut ulama usul fiqh, ya. Usul fiqh, usul fiqh. Katalah contoh kahwin, kalau ada keinginan, ada kemampuan, jatuh hukum dan takut berlaku zina, dia jadi wajib. Tapi ada keinginan, ada kemampuan, tapi kita dapat kawal apa ni diri kita daripada melakukan zina, jadi hukum dia sunat. Kalau ada kemampuan, keinginan tak ada dan tak adalah bimbang nak berlaku zina, itu jatuh hukum harus, ya. Tapi kalau kita ada apa ni keinginan tetapi kemampuan tak ada, umpamanya kita tak kerja, kalau kahwin boleh menyebabkan mungkin huru-hara pasal kita tak ada kemampuan, maka dia jadi makruh. Tapi kalau memudaratkan, kita ada penyakit, umpamanya HIV yang berat, mati pucuk, kata umpamanya, yang itu jadi hukum haram. Jadi dia bergantung kepada sebab. Hukum fiqah dalam satu perkara boleh berubah. Okey, itu sunat, sunat.
1: Allahumma

para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zahid bin Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

boleh bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bully. National FM, biasa di hati.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

saya Radio OAG Only Allah Greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Negeri FM, Allah loves y'all.

Assalamualaikum, selamat pagi. Mau ucapkan kepada anda yang baru mendengarkan siaran Negeri FM, semestinya frekuensi 92.6 pada waktu ini 6.5 minit pagi kan. Semestinya menemani anda untuk hari ini Isnin 21 September 2026, juga bersamaan dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan bagi anda yang berada di sekitar kawasan Seremban dan juga Port Dickson, sebentar tadi tepat pada waktu 5.55 minit pagi telah pun berkumandangnya azan fardu subuh di daerah Seremban dan juga Port Dickson. Jadi bagi anda semua, kalau tengah memandu tu, ada nampak masjid ataupun R&R yang terdekat, kita berhentilah dulu, kita tunaikan kewajipan, lepas tu kita mulakan balik perjalanan kita. Tapi kalau dah lambat tu, fahamlah, kita solatlah dekat office dan sebagainya kan. Okey, bagi anda semua, kalau nak kongsikan apa-apa dekat Amar pada pagi ini, khususnya ucapan lah ataupun nak kongsikan mood anda, boleh hantarkan secara voice note ataupun dalam bentuk teks. Terus sahaja ke nombor WhatsApp konti kami, semestinya 012-603-0603. Sekarang ni jom kita layan Exis Rindu Serindunya, hanya di Radar Pagi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Mano lah pagi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari tu?
1: Wan tak nak cari dari Wan ni atau mana hilang.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar radio lah apa lagi.
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak dario.
2: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh
2: iyo
1: kok?
2: Iyo.
1: Macam mana?
2: Senang yo Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
1: Lahai kosak ni.
2: Senang kawan kan, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
0: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: cerita kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual dia sambil makan lah buat tampil atu se. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu kan.
1: Ya, poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai ada poti kan, duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Tolak kan?

Negara Birmingham sampai bila-bila anda sedang mendengarkan segmen Rada Pagi bersama dengan saya Amar, menemani anda selama 4 jam daripada pukul 6 pagi hingga 10 pagi nanti, okey? Jadi ada sebuah, apa khabar, dah sarapan ke belum? Kalau dalam perjalanan nak pergi ke kerja tu kan, bolehlah singgah beli sarapan dulu kalau ada nampak dekat tepi jalan. Tak pun nanti, kalau dah tak ada sangat kan, kita makanlah apa yang ada dekat pantry office tu. Tapi kadang-kadang ada juga hamba Allah yang baik jugalah akan bagi kita sarapan tiba-tiba kan. Secara tiba-tiba kita tak minta, tahu-tahu dapat makanan. Itu orang kata rezeki di pagi hari lah kan. Okey, jadi bagi ada semua, kalau nak kongsikan apa-apa ucapan ataupun nak buat request lagu, boleh terus minta dekat Amar di nombor 012-603-0603. Sekarang jom kita dengar terus lagu daripada Rahmat, Siapa di Hatimu, hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Zikri.
0: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah Taman Tuan Kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Yang ni Girlfriend ingat sampai bila-bila. Dan kejap lagi pun macam biasa, tepat pada waktu 7 pagi, kita akan terus ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikutilah utama 7 pagi. Sebab pagi-pagi ni kadang-kadang kita nak tahulah apa yang berlaku di dalam dan juga luar negara kan. Tapi zaman sekarang ni pun banyak berita yang tak sahih. Sebab yang sahih hanya di RTM. Jadi memang tepatlah awak semua dengar 92.6 kan. Okey, jadi jaga berbada, terus kekal di Negara Farm ingat sampai bila-bila. Dan kita terus dengan lagu daripada kumpulan BPR, Dari Sinar Mata.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
0: Jangan lupa dengarkan Rada Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Assalamualaikum semua. Selamat pagi sekali lagi yang mengucapkan untuk anda. Dan terima kasih kerana memilih siaran Negeri FM frekuensi 92.6 untuk peneman anda sepanjang pemanduan kan. Dan tadi juga anda baru selesailah mendengarkan utama 7 pagi daripada pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Pastinya perkongsian yang menariklah untuk berita di dalam dan juga luar negara. Dan bagi anda semua yang memandu, hati-hati sekali lagi diucapkan. Kalau bawa kereta tu, penuhlah dengan kesabaran, okey? Sebab pagi ni, hari Isnin pula, memang jalan agak sesak lah. Sebab masing-masing kita keluar rumah nak cari rezeki kan. Jadi insyaAllah kita semua sama kan, okey? Dan anda semua kalau nak kongsi apa-apa dekat Amar, info trafik ke ataupun ucapan ke, boleh je lah WhatsApp dekat WhatsApp konti kami, iaitu di 012-603-0603. Sekarang ni jom kita dengarkan Aizat, Hanya Kau Yang Mampu, hanya di siaran Negeri FM.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ini kan Fem ingat sampai bila-bila. Dan pada waktu ini pun Amar nak kongsikan info cuaca untuk anda di keseluruhan kawasan Negeri Sembilan lah. Dan macam biasa kita akan lihat daripada laman web Met Malaysia. Jadi hari ini mereka meramalkan pagi jerebu, petang nanti ribut petir dekat beberapa tempat dan malam tak ada hujan lah. Tapi memang secara keseluruhan diramalkanlah ribut petir di beberapa tempat. Dan suhu minimum hari ini adalah 24 Celsius dan maksimum 33 Celsius. Itulah dia kan ramalan cuaca di Negeri Sembilan secara keseluruhan. Jadi bagi anda semua, jangan ke mana-mana, terus kekal di frekuensi ini 92.6 sebab banyak lagi lagu-lagu hits yang Amar akan pusing untuk anda semua. Okey, sekarang ni jom kita terus dengar lagu daripada Ara, Johari Bunga, hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: saiz yai, ai saiz iti. Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jafar. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM. Ingat sampai bila-bila?

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan